0: Widi, habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak. Tunggu aku, gak.
4: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
5: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
6: FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Jam 7 siang di pagi hari ini kita update juga informasi mengenai suhu cuaca dan kelembapan teman Pro 2 yang seperti biasa kita kutip dari bmkg.go.id. Wilayah Sumatera Barat hari ini cuacanya seperti apa? Tanggal 13 September tahun 2026 teman Pro 2, di pesisir selatan hujan ringan. Dan hujan ringan juga akan terjadi di Padang Pariaman, kemudian di Agam ya teman Pro 2, kemudian di Pasaman, juga di Pasaman Barat, kemudian di Kota Padang. Nah, Padang nanti hari ini katanya akan hujan ringan ya teman Pro 2. Kemudian cara berawan akan terjadi di Solo. Terus juga di Kota Payakumbuh. Udara lainnya teman Pro 2, yaitu cerah akan terjadi di Sijunjung, kemudian di Darmasraya dan juga di Solo Selatan. Teman Pro 2, udara lainnya hari ini yaitu udara kabur. Nah, ini akan terjadi di Tanah Datar, kemudian di 50 kota, kemudian di Kota Sawah Lunto teman Pro 2. Dan udara lainnya atau cuaca lainnya hari ini yaitu berawan. Nah, ini kan terjadi di Kepulauan Mentawai ya teman Pro 2. Sementara itu kabut atau asap masih akan menyelimuti Kota Padang Panjang. Untuk suhunya hari ini akan berkisar di angka 17 derajat Celcius sampai yang paling tinggi nih teman Pro 2 itu 31 derajat Celcius ya. Dan untuk kelembapan sendiri berada di angka 50% sampai yang paling tinggi adalah 99%. Mudah-mudahan bisa jadi referensi juga ya bagi kita teman-teman Pro 2 untuk beraktivitas di hari Minggu ini.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Sivitas Akademika Universitas Negeri Padang, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Berita untuk kejayaan Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Topopro 2 dikutip dari rri.co.id. Kementerian Kehutanan membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan tindak pidana kebakaran hutan Gunung Bromo. Penyelidikan insiden di kawasan Taman Nasional Bromo, Tengger Semeru tersebut diumumkan pada Sabtu 12 September 2026. Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Aswin Bangun, memimpin penyelidikan gabungan di lapangan.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jamret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijamret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jamret! Lontong! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
4: Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia yang terdiri dari 5 ideologi utama penyusunan Pancasila yang tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat bangsa Indonesia melalui penjabaran instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai serta sesuai dengan nafas jiwa bangsa Indonesia dan karena Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Yuswandi, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara. Menyapa dunia membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia, terus menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio

Prodio FM, RRI Padang, teman terbaik kamu teman Prodio. Di hari ini tanggal 13 September tahun 2026. Ada yang ulang tahun gak sih? Kalau ada yang ulang tahun, selamat ulang tahun deh untuk kamu teman Prodio. Kamu mungkin doanya tahun ini mudah-mudahan udara di Kota Padang lebih baik gitu ya. Itu mungkin bisa jadi doa kamu biar kita nggak ini lagi teman berdua, nggak terbatas lagi aktivitasnya disuruh di dalam ruangan mulu. Siapa tahu kamu mau kemana gitu ya, mau jalan-jalan mungkin, atau mau olahraga mungkin di luar ruangan. Apalagi hari Minggu biasanya hari libur, banyak spot-spot di Kota Padang nih teman berdua yang bisa kamu gunakan untuk olahraga. Tapi sekarang kan lagi gak bisa tuh, lagi disuruh di rumah aja. Walaupun pas covid juga udah pernah kayak gini ya, tapi olahraga di luar pas covid masih bisa deh kayaknya, asal jaga jarak gitu. Tapi kan kalau sekarang emang kualitas udaranya yang lagi gak sehat, jadi ya mau gak mau olahraganya di dalam ruangan dulu. Nah, untuk kami yang ulang tahun, coba deh berdoa biar kualitas udaranya segera membaik gitu loh. Selain kamu yang ulang tahun hari ini tanggal 13 September nih, juga diperingati sebagai hari coklat internasional. Nah, ini momen yang tepat juga nih, kamu mungkin ngasih coklat ke siapa gitu teman berdua, karena mumpung lagi hari coklat internasional gitu ya. Selain itu, tanggal 13 September ini juga diperingati sebagai hari programmer, yang mana ini mengapresiasi kontribusi penting para pengembang perangkat lunak dan programmer atau memprodua. Buat kamu yang suka ngulik-ngulik komputer, ini hari kamu deh kayaknya. Peringatan ini jadi momen untuk menghargai para pemikir kreatif yang menciptakan berbagai perangkat dan pengalaman digital yang digunakan oleh sebagian masyarakat bumi setiap hari. Sejarahnya nih, hari programmer ini teman berdua bermula di tahun 2002 ya. Jadi saat programmer asal Rusia, Valentin Ball dan Michael Serviakov dari Parallel Technologies menggalang dukungan dan tanda tangan untuk mendorong pemerintah Rusia menetapkan hari programmer. Namun baru pada 2009 nih, Kementerian Media Massa dan Komunikasi Rusia secara resmi mengakui hari programmer sebagai hari peringatan ya. Dan kemudian akhirnya disahkan juga pada undang-undang mereka untuk menghormati para programmer tersebut, ditandatangani Presiden Rusia Dmitry Medvedev pada 11 September 2009. Jadi ya emang karena kontribusinya yang penting kali gitu ya, sampai begitu diperjuangkan. Itu dia teman berdua beberapa hari penting hari ini. Dan nanti akan kita bahas juga pembahasan-pembahasan atau topik-topik di jam 8 di Prodio FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini,
0: itu ada... ada apa di kamar itu?
1: Nggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau nggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya, nyolok ke listrik, tapi nggak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
4: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah di jam 8 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini kita masih ada nih info-info sekilas yang mungkin kamu belum sempat baca pagi hari ini. Terus juga mungkin kamu nggak sempat gitu ya, teman Pro 2. Karena pagi hari mungkin udah sibuk dengan kegiatan masing-masing. Kita mulai dengan info dari Liga Inggris. Nah, buat kamu yang penggemar Chelsea, kayaknya kamu sengaja deh gak lihat berita pagi hari ini, karena beritanya kurang menyenangkan nih, teman berdua. Ada Chelsea yang ditahan imbang Hull City 2-2 dalam lanjutan Liga Premier, teman berdua. Dan pertandingan pekan keempat kompetisi tersebut berlangsung di Stadion Stamford Bridge, London pada Sabtu malam ya, 12 September 2026. Chelsea sempat unggul lebih dulu melalui Morgan Rogers pada menit ke-7, tapi Hull City kemudian membalikkan keadaan sebelum babak pertama berakhir melalui 2 gol Mohamed Bellamy. Joao Pedro kemudian menyelamatkan ke Chelsea dari kekalahan. Ia sukses mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-66 hingga akhirnya Chelsea versus Hull City berakhir 2-2. Dan emang sih ya, selama pertandingan nih Hull City bisa perlahan keluar dari tekanan, di mana pada menit ke-28 kesalahan lini belakang Chelsea dimanfaatkan Mohamed Bellamy. Menerima bola dari Ryan Giles, Bellamy melepaskan tendangan voli yang menaklukkan Emiliano Martinez. Nah, di saat itu skornya jadi 1-1 ya. Bahkan Hull bisa unggul setelah sundulan Semi Ajayi membentur Mister, yang kemudian akhirnya masuk ke gawang juga, di mana Hull unggul 2-1 atas Chelsea. Kalau akhirnya jadi menang nih tadi malam ya, teman berdua, Hull City akan jadi pemuncak klasemen sementara Premier League. Tapi Chelsea akhirnya bisa membalikkan keadaan dan menahan imbang dan menghindarkan mereka dari kekalahan. Gitu ya, teman berdua. Seru sih ngelihat persaingan klub-klub di Liga Premier. Yang gak disangka-sangka nih Hull City akhirnya jadi kuda hitam juga ya. Kita lihat nanti sampai akhir musim apakah mampu bertahan di papan atas atau di pertengahan nanti akan ada kejutan-kejutan lainnya.

0: Santai sih santai, tapi asap rokoknya ngebul banget nih. Masa kita nongkrong gini, nikmatin asap sih?
1: Sorry Vi, udah kebiasaan nih. Susah banget tahu berhenti. Ya ini kan sekali-kali aja Vi.
0: Sekali-sekali gimana? Iya. Tiap hari loh kita nongkrong, tapi tiap hari juga kita ngirupin asap. Aku sih masih pengen hidup sehat, Ri. Paru-paru kita ntar protes nih.
1: Iya. Karena aku nggak kepikiran sampai di situ. Maaf ya, Vi.
0: Makanya, mending duit buat beli rokok, kita beliin boba aja, atau skincare. Itu kan lebih bermanfaat, ya nggak tuh?
1: Iya sih, bener juga nih kamu ya. Oke deh, habis ini aku bakal coba kurangin, pelan-pelan tapi...
0: Sayangi diri sendiri dan orang di sekitarmu. Berhenti merokok sekarang juga. Awasan tanpa rokok, hidup lebih sehat.
2: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaputra Bupati Tanah Datar bersama seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Datar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. RRI telah 81 tahun hadir sebagai media informasi pemersatu bangsa, perekat keberagaman serta mitra strategis pemerintah dalam menyuarakan pembangunan hingga ke pelosok negeri. Mari terus perkuat kolaborasi dan sinergi. Semoga RRI terus berinovasi, beradaptasi di era digital serta hadir mengedukasi dan menginspirasi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tema Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Satgas Pangan Polres Pelabuhan Tanjung Priok turun langsung mengecek harga dan ketersediaan stok beras di tingkat pedagang. Pihaknya mengecek pasar di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara untuk mencegah penjualan beras dengan harga di atas harga eceran tertinggi. Sidak dilakukan langsung oleh Satgas Pangan Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Sidak ini dipimpin langsung Kandit Krimsus Satreskrim Ibda Dava Raihantra Budiman.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
2: Oke.
3: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
2: Oke.
4: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
2: Oke.
5: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
6: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
8: Dunia fashion saat ini katanya balik lagi tuh ke Y2K. Tapi kamu pernah nggak sih dengar fashion Y2K? Fashion Y2K adalah tren fashion yang terinspirasi dari gaya akhir 1990-an hingga awal 2000-an. Fashion Y2K menonjolkan perpaduan antara estetika futuristik digital, warna cerah, dan nuansa nostalgia yang berani. Contoh dari gaya pakaian ini seperti crop top, celana low-rise, bahan metalik, tas baguette, dan aksen rhinestones. Dan juga seringkali memadukan elemen sporty dengan nuansa feminin. Serta gaya yang berlapis atau layering.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Resmita, PLH Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro2 FM RRI Padang, tempat terbaik kamu teman Pro2 di jam 8 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Apa nih kegiatan kamu di hari Minggu ini teman Pro2? Mudah-mudahan pada lancar semua ya, berjalan dengan baik awal hari kamu. Nggak ada yang kayak bikin mood kamu jadi jelek gitu ya teman Pro2. Nah, kalau terlanjur moodnya kurang bagus nih pagi hari ini, mungkin bisa diawali dengan sarapan dulu dengan menu-menu yang kamu suka gitu teman Pro2. Siapa tahu bisa membuat mood kamu jadi lebih baik gitu loh.

Karena kamu tahu dong istilah good food, good mood, temu berdua. Nah itu benar banget ya. Kalau kamu nih disuruh milih sarapan tiap pagi, kalau gue seperti sih, apa ya temu berdua? Telur deh. Kalau cuma bisa pilih satu menu gitu ya. Telur rebus boleh deh. Kenapa telur rebus ya? Karena itu tuh kayak udah cukup mengenyangkan gitu ya teman berdua. Selain itu juga enak dan ya udah deh, telur sama buah. Nah, itu kombinasi yang udah pas banget. Kalau kamu gimana tuh teman berdua?

0: Enak ya jadi kamu.
1: Pastinya. Selain gak merusak lingkungan, plus hemat duit juga.
0: Bener sih. Ujung-ujungnya aku dibuang ke sungai, bahkan ke laut. Walaupun bukan aku yang ingin sih.
1: Yang tabah ya.
2: Gimana? Kamu jadi mau beli tumbler gak? Hayu, cakep. Buang botol plastiknya di tempat sampah ya.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah di jam 9, waktu kita bahas lagi nih. Kalau hari Minggu topiknya seputar pariwisata. Nah, menurut kamu di teman Pro 2, kalau di Kota Padang, tempat wisata yang kayaknya walaupun belum bisa dikunjungi saat ini gitu ya, kalau kamu mau menjelajah Kota Padang satu hari, tempat pertama yang kamu mau kunjungin itu di mana sih teman berdua? Yang kira-kira udaranya nggak terlalu kotor deh. Kayaknya kita nggak bisa milih deh udara yang kan udara menyebar gitu ya teman berdua, dimanapun kayaknya sama deh kualitas udaranya segitu-gitu juga. Nanti kalau udaranya udah agak lumayan mendingan gitu teman berdua, kamu mau wisatanya kemana gitu? Mungkin bosan kayak ke pantai kali gitu ya, atau mungkin kamu coba tempat wisata yang lain. Jadi referensi juga nih bagi kita. Kamu kasih tahu teman berdua di line telepon bisa, atau di WhatsApp kita juga bisa ya. Kita bahas tempat-tempat wisata yang mungkin bisa jadi alternatif liburan di Kota Padang.

0: Masuk.
1: Itu ada apa ya? Kok pada rame gitu?
2: Itu loh, Ca, orang yang ketangkep pakai narkoba.
1: Ih, padahal gak ada manfaatnya juga kan ya, Rel?
2: Mungkin bagi dia ada manfaatnya, Ca.
1: Ih, canduan kali tuh.
2: Bener banget sih, Ca. Narkoba kan emang mengandung zat adiktif yang bisa membuat orang kecanduan terus ketergantungan deh.
1: Itu makanya, jauhi narkoba. Deketin aku aja.
2: Gas lah, kita ke KUA.
3: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
4: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
5: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purnama Pangainan, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 6 Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia selalu profesional, inovatif, dan terus menjadi radio kebanggaan bangsa, menghadirkan suara Indonesia yang terpercaya serta mampu menjangkau dan menginspirasi seluruh masyarakat hingga pelosok negeri. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 2 FM, RR di Padang, teman terbaik kamu tahu Pro 2. Mungkin kita selama ini gak kepikiran gitu ya untuk jalan-jalan di sekitaran kota Padang. Karena mungkin ya mindsetnya udah kebentuk gitu loh. Kalau jalan-jalan harus ke luar kota dulu, misalnya minimal ke Padang Panjang gitu ya enggak, atau Bukit Tinggi atau Solo gitu. Tapi kalau keliling kota Padang kayaknya namanya bukan jalan-jalan deh. Mungkin ada tambahannya jalan-jalan sore, mungkin JJS kali gitu ya, teman Pro 2 bisa gitu. Tapi bukan yang kayak jalan-jalan yang beneran liburan gitu, enggak sih teman Pro 2. Kenapa ya? Kayak kita tuh gampang kagum sama tempat-tempat yang enggak dekat sama kita, yang jauh gitu misalnya teman Pro 2, yang perlu waktu untuk sampai ke sana. Ada penjelasan psikologisnya juga ternyata ya, namanya novelty effect. Dimana otak manusia lebih mudah merasa kagum terhadap sesuatu yang baru. Ya walaupun kalau kamu udah pernah kesana jadinya bukan yang baru lagi gitu ya. Tapi kan jarang, paling gak jarang kamu lihat deh. Kalau Pantai Padang mah ya setiap hari bisa kamu lihat ya. Tergantung mau apa enggak aja lewat sana gitu loh teman berdua. Padahal nih yang terjadi kalau kita datang ke tempat lokal dengan sudut pandang baru rasanya juga sama menyenangkannya. Misalnya kayak kalau kamu datang ke jembatan Siti Nurbaya tapi belum pernah nyoba wahana-wahana yang di situ, sesekali kamu coba kayaknya juga seru deh. Vibes wisatanya juga bisa sih kamu rasain teman Pro 2 tanpa harus memakan banyak waktu mungkin untuk pergi, terus biayanya juga mungkin lebih hemat

0: Rif, saya mau bacurhat, Le.
1: Kenapa kamu nangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif? Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai taplak meja.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Rifki MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, memberikan kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Produ FM ada di Padang, teman terbaik kamu teman Produ. Masih ngebrolin soal kenapa sih kita harus jauh-jauh. Karena di kota Padang nih teman Produ ternyata juga bisa kita jadiin sebagai destinasi ya buat kita yang emang tinggalnya di kota Padang gitu loh teman Produ. Misalnya kalau pagi-pagi nih teman Produ, kalau udaranya lagi bagus gitu ya, kamu jalan-jalan naik motor keliling kemana kayak gitu, misalnya ke kayak Gunung Padang kan bisa juga tuh naik motor ke sana, atau mungkin di sore harinya kita jalan-jalan, kamu jalan-jalan ke Kota Tua Padang bisa juga ya teman berdua, ngelihat bangunan-bangunan tua. Tapi biasanya di situ banyak yang foto-foto sih teman berdua karena backgroundnya menarik mungkin gitu ya. Mungkin ini bisa jadi ide juga bagi kamu, atau sekalian belajar sejarahnya. Nah, karena kita baru sadar nih ternyata Kota Padang juga banyak yang bisa dieksplor gitu, ya enggak? Dan balik lagi nih teman Produ, kadang kita selalu berpikir bahwa liburan itu kayak harus mahal, harus naik pesawat misalnya, atau harus viral, misalnya mengunjungi tempat-tempat yang viral di media sosial, ya enggak harus kayak gitu juga. Traveling itu bukan soal sejauh apa kita pergi, tapi seberapa banyak yang bisa kita dapatkan di sana, pengalamannya mungkin, ceritanya mungkin, terus hal-hal yang menarik bisa kamu temui juga di situ ya, teman Produ. Kadang kegiatan kayak sesederhana duduk sore di Pantai Padang atau makan jagung bakar di Pantai Siti Nurbaya nih, ngelihat sunset udah cukup loh bikin pikiran jadi tenang ya, teman Produ. Walaupun nanti balik-balik ke rumah ya mumet lagi sih, tapi ya besok bisa ke Pantai Padang lagi, ulang lagi aja. Gitu loh teman Produ, aja dia sebenarnya wisata bisa kamu lakukan di tempat-tempat yang dekat, nggak mesti ke tempat-tempat yang jauh. Itu dia sepada kita di pagi hari ini teman Produ. Habis ini jam 10 lanjut dengan request lagu lagi. Kamu bisa request lagu lagi di Produ Hitlist jam 10 sampai jam 12. Tungguin teman Produ, masih bareng Gus Prit tentunya.

Selamat siang teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Semen Padang FC akan menghadapi tuan rumah Persiraja Banda Aceh pada laga perdana Liga 2 Pegadaian Championship musim 2026-2027 malam ini. Empat pemain Kabau Sirah dipastikan tidak akan ikut tampil akibat cedera. Pelatih Semen Padang FC, Neil Maizar, kepada RRI tadi pagi mengatakan seluruh pemain yang dibawa dalam kondisi siap, baik secara fisik maupun mental saat melakoni laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 menghadapi Persiraja Banda Aceh malam ini. Semen Padang memboyong 24 pemain ke Banda Aceh, sementara 11 pemain tetap berada di Padang. Neil Maizar juga mengungkapkan sejumlah pemain masih mengalami cedera dan belum bisa tampil di pekan pertama Liga. Mereka yakni Esteban Vizcarra, Novi Setiawan, Anwar Ibrahim, dan kiper Ahmad Iqbal Bakhtiar. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Sumatera Barat menunggu perubahan regulasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Komisi 1 DPR RI telah memasukkan rancangan Undang-Undang Penyiaran dalam program legislasi.

Legislasi Nasional Prolegnas Prioritas 2026 untuk menjangkau perkembangan ekosistem media digital. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Sumatera Barat, Sumbar, Yusrin Trinanda, kepada RRI tadi pagi mengatakan perubahan regulasi diperlukan karena ruang penyiaran saat ini tidak lagi terbatas pada radio dan televisi. Menurutnya perkembangan platform digital berbasis media sosial menghadirkan tantangan baru dalam pengawasan konten di ruang publik. Yusrin mengungkapkan pengawasan terhadap lembaga penyiaran konvensional di Sumbar relatif telah berjalan dengan baik. Bahkan Yusrin menyebut radio dan televisi termasuk televisi swasta berjaringan telah memenuhi standar dalam penyajian berita maupun konten lokal seperti budaya, kuliner, dan adat istiadat.

Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-42 Kota Padang akan digelar 3 hingga 7 Oktober 2026. Kecamatan Kota Tangah ditunjuk sebagai tuan rumah dengan pelaksanaan lomba tersebar di 17 venue dengan panggung utama di lapangan Tugu Apeksi Balai Kota Padang. Sekretaris Panitia MTQ ke-42 Kecamatan Kota Tangah, Wahyudi Edward di Padang, pada RRI pagi tadi mengatakan persiapan sebagai tuan rumah telah dilakukan melalui 2 kali seleksi dan 3 kali tahapan tes bagi calon peserta. Selain panggung utama, 3 kelurahan di Kota Tangah juga ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan sejumlah cabang lomba. Ketiga kelurahan tersebut yaitu Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto, Kelurahan Air Pacah, dan Kelurahan Dadok Tunggul Hitam. Secara keseluruhan terdapat 17 venue yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan MTQ sehingga kegiatan tidak hanya terpusat di satu lokasi.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu, di nonton cek lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Z head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produet, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Sis, uangnya udah ditransfer ya?
1: Oke sis, aku cek dulu ya ke ATM. Setelah itu baru barangnya dikirim.
2: Kenapa mesti repot-repot ke ATM? Daftar aja Nagari Cash Management. Layanan keuangan yang ditujukan untuk nasabah perorangan dan non-perorangan, seperti perusahaan atau lembaga, untuk memperoleh informasi keuangan dan melakukan transaksi keuangan melalui fasilitas online. Anda dapat memperoleh informasi saldo rekening, transfer sesama bank Nagari, payroll, atau pengelolaan bayaran dan multi-biller atau pembayaran.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: Kalian pada kok jongkok sih? Merah, suruh putih. Hormat kok.
1: Duh, ceritain kesempatan nih. Jongkok bentaran juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
0: Tahan bentar lah, Padin. Gimana sih kamu?
1: Ya. Tiap Senin juga upacara, Len.
2: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara. Gak berat kan?

membuka Anda kota tertua di Indonesia. Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau p adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lanjut, atau kita mulai kali ya, teman Pro 2, Pro 2 hitlistnya siang hari ini. Buat kamu yang udah dari tadi nungguin, nah sekarang saatnya kamu kirim requestan kamu, teman Pro 2, ke 0751-27482. Atau di WhatsApp kita di 0811-66-55908. Ada yang mau diputarin lagu dari Sabrina Leonor, teman Pro 2, katanya mau request lagu yang judulnya Selesai. Nanti kita putarin abis ini ya. Walaupun kita belum selesai ya, teman berdua masih lanjut tentunya. Abis nanti jam 12 request lagunya. Berikutnya kita bacain lagi nih WhatsApp yang udah kita terima, teman berdua. Ada yang bilang katanya, hai kakak happy Sunday, aku Mina C. Namanya lucu juga ya, teman Brodo. Marukas lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Kakak, salamnya buat kakak aja tadi. Semangat terus siarannya kakak. Makasih banyak. Oke deh, Mina C. Semangat juga buat Mina C. Dimanapun hari ini domisilinya atau lagi berada gitu ya. Lagu ketiga, teman Brodo. Kita punya lagu dari Perunggu dengan 33 kali. Banyak juga ya 33 kali, pantas aja panjang durasinya.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo, Dek. Aku tak turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa tuh rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita, lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.
3: Kalau Bulan bisa ngomong,
4: oh ya?
5: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

Lanjut lagi nama Pro 2, masih di Pro 2 Hitlist yang hari ini. Lagu-lagu yang kamu request, kita putarin lagi yuk. Dari tahun 2026. Nah, tiga-tiganya kebetulan dari 2026 nih requestannya tuh. Pro 2, ada lagu dari Nadine Amiza dengan judulnya Moonlight. Terus ada lagu dari Pamungkas sama Pro 2 dengan judulnya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Terus lagu ketiga ada Delantis dengan Jangan Terlalu Posesif. Oke deh, udah tiga lagu nih. Waktunya kita putarin lagi yuk lagu-lagu requestan kamu. Dan kita tunggu requestan lainnya sampai nanti jam 12.

0: aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah, wah, wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari...
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.
3: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan, yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan, kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat, per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter bro, bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125, mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

Pro 2 FM RRI Padang, tempat terbaik kamu teman Pro 2. Lanjut lagi yuk dengerin lagu-lagu yang kamu request nih. Siang hari ini teman Pro 2 ada Arti Cinta dari Cloudy. Walaupun cuacanya gak cloudy sih, lumayan ada awannya ya, lumayan cerah hari ini teman Pro 2. Ada Lemon dengan Limitless Anthem juga. Terus lagu ketiga kita punya Geisha dengan Geram.

Top Bro 2 dikutip dari rri.co.id. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri pembukaan pameran Nasirun di Galeri Nasional Indonesia. Kehadirannya menjadi bentuk apresiasi terhadap seni dan budaya Indonesia serta dukungan kepada para seniman. Pameran bertajuk Bersimpu di Kaki Para Guru dibuka di Jakarta Pusat Sabtu 12 September 2026. Pameran tersebut menjadi penghormatan Nasirun kepada para guru dan perupa pendahulu yang membentuk perjalanan keseniannya.

0: Terus. Up, up, up. Up. Kik.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak. Bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: 1, 2, 3
3: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
3: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
3: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
3: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
3: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
3: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Mas, ini mas, baksonya mas.
5: Udah nyampe baksonya.
3: Iya, masih panas nih.
5: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen, tuker sih sen, yang itu aja.
5: Emang kenapa mangkok kamu, Leh?
3: Saya mau yang itu.
5: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
5: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
5: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda? Apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
5: Ay, ngeyel bener kamu ini, Leh.
6: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
7: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
8: Oke.
9: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
8: Oke.
10: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
8: Oke.
10: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
8: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera.

Pro 2 FM RRI Padang. Teman terbaik kamu teman Pro 2. Kayaknya kita udah sampai di penghujung Pro 2 Hitlist siang hari ini. Dan kayaknya jadi akhir dari kebersamaan kita juga ya, teman Pro 2. Dua lagu terakhir, kita punya lagu dari Fajar Nur dengan Salah Apa Aku. Tadi udah di request di WhatsApp juga teman Pro 2. Dan lagu terakhir kita punya The Sigit dengan judulnya Bread and Circus. Teman Pro 2, terima kasih untuk kamu yang udah request lagu di Pro 2 Hitlist. Dan waktu jauh juga Gus Pri harus pamit undur diri dulu dari siaran siang hari ini. Selamat hari Minggu, selamat berakhir pekan, selamat berkumpul bersama keluarga, teman-teman gitu ya, teman Pro 2. Selamat istirahat sejenak dari pekerjaan dan rutinitas kamu. Tetap sama kita di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Beli ini. Ini. Ah, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Ya. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa pada kebaikan dan kebaikan itu membawa pelakunya ke surga, dan orang-orang yang membiasakan dirinya berkata benar sehingga ia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. Sesungguhnya dusta itu membawa pada keburukan, dan keburukan itu membawa ke neraka. Dan orang-orang yang membiasakan dirinya berdusta, sehingga ia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang pendusta.

Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan, seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu, sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

0: Duh, buka sosmed isinya kok berantem terus ya? Kalau nggak pamer, ya saling hujat.
1: Eh, kamu jangan ikut-ikutan komen.
0: Enggak kok, aku cuma scroll aja.
1: Ingat ya Reza, walaupun gadget kita mungkin buatan luar negeri, tapi jempol kita adalah jempol Indonesia.
0: Hah? Maksudnya apa?
1: Maksudnya jangan biarkan layar digital mengikis budaya luhur bangsa. Mari warnai ruang digital kita dengan konten-konten yang positif, terutama mengutamakan sopan santun dan menyebarkan semangat gotong royong.
0: Aku ada ide, gimana kalau kita ngonten reaction menolak kegaduhan di sosmed?
1: Nah, boleh-boleh, hayo gas!
2: Satu postinganmu bisa merusak persatuan, atau justru merekatkan perbedaan. Bijak bermedia sosial, penuhi ruang digital dengan konten-konten bernilai keindonesiaan. Karena jarimu adalah cerminan bangsamu.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Triwidono SSTP, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin maju, profesional dan terpercaya dalam memberikan informasi serta menjadi mitra pemerintah dalam mencerdaskan masyarakat. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik kamu.

Sebelum kamu kamar Tampan FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat siang semuanya. Apa kabar? Ketemu lagi sama aku, Cynthia Mutiara. Or, Cynthia Zeni, banyak banget namanya Cin. Emang banyak, ada Icin. Aku dipanggil Icina juga di kantor. Ya, dipanggil Cacin juga, teman Pro 2. It's up to you, asal jangan panggil aku Cinta aja. Canda. Oke deh teman Pro 2, happy weekend buat semuanya. Sekarang hari Minggu, pada banyak yang pergi kondangan kayaknya nih ya. Tadi di jalanan aku ketemu sama orang-orang yang rata-rata tuh pakaiannya dress well banget, cantik banget, kayak pada mau kondangan deh teman Pro 2. Emang hari Minggu, Sabtu itu identik sama harinya kondangan ya, selain weekend, selain harinya hangout gitu. Well, di Padang yang panas banget tapi berkabut ini teman Pro 2, tetap stay safe, tetap gunakan masker. Sejauh ini kualitas udara masih seperti itu ya, masih mengharuskan kita untuk menjaga saluran pernafasan kita dengan memakai masker, teman Pro 2. Well, ya, mau gimana pun kita tetap harus berusaha dan berikhtiar dan berdoa semoga keadaan kembali seperti sedia kala. Oke, tadi kamu udah dengerin lagu Halal Selamanya dari Dikta Wicaksono yang enak banget gak sih? Baru dengerin siang ini yang tadinya panas, tapi pas dengerin lagu Dikta jadi langsung kayak, aduh adem banget, kebayang muka Dikta yang teduh banget itu. Oke deh, nanti kita bakal ada di chart nasional dan juga apa? Pro 2 Top 20 All Hits Indonesia nasional dan juga Pro 2 Top 20 All Hits International of the Week gitu dari Pro 2 Jakarta. Tapi jam 1 ini kita temenin sama informasi di dunia olahraga, di ngabarin olahraga dulu.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Udah, kamu cie, kayak ayam pop yaudah.
2: Sadar gak sih di rumah makan nasi Padang, kalau makan di tempat, nasinya dikasih cuma 1 centong. Sedangkan, kalau dibungkus bisa 2-3 centong. Ternyata, itu bukan keusilan Uda dan Uni di rumah makannya loh. Jadi, masyarakat Sumatera Barat dulunya menyebut restoran Padang dengan nama Rumah Makan Ampera, yang merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Nah, menurut penjelasan dari Kompas, pasalnya, pada zaman penjajahan Belanda dulu, diceritakan bahwa hanya orang-orang elit saja yang bisa makan di rumah makan Padang. Hal ini membuat pribumi yang memesan makanan tidak bisa makan di tempat. Para pemilik warung makan Padang pun menunjukkan rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung makan Padang beranggapan kalau mereka yang membeli makan dibungkus akan berbagi dengan keluarganya di rumah. Oleh karena itu, nasi pun dilebihkan agar keluarga si pembeli juga bisa ikut menikmati nasi itu. Tapi tenang, kalau kamu masih lapar, boleh kok minta nasi ekstra sama Uda dan Uninya. Dah, nasi tambua cie, kayak sambelan 20.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Fitriman, Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Okay, ada yang baru di ngabarin olahraga. Trophy Tour dari Giant Bob Pellet FIFA Asian Cup 2026 dihadirkan di Jakarta hari ini banget, teman Produa. Dan para pembawa trofi dan bawa raksasa FIFA Asian Cup 2026 itu diarahkan dari kawasan Gelora Bung Karno menuju Bundaran HI. Rangkaian paradenya udah dimulai dari jam 6 pagi tadi dari pintu 6 GBK. Rombongan itu bergerak pakai trofi car dan dapat pengawalan sepanjang perjalanan. Di zona 1 rombongan parade itu bergerak sambil berinteraksi sama masyarakat yang mengikuti kegiatan Car Free Day atau CFD. Habis itu lanjut ke zona 2 dengan titik penjemputan tamu VVIP di depan Hotel Meridian, teman Pro 2. Baru dari habis itu rombongannya masuk zona 3 untuk menuju Bundaran HI. Komunitas di sana juga ternyata ramai banget ya. Masyarakat juga terlibat di rangkaian parade sepanjang jalan. Yang bikin menarik, teman Pro 2, abis itu ada sambutan dan pernyataan resmi dari perwakilan penyelenggara serta tamu kehormatan. Dan untungnya momen trophy presentation itu bakal berlangsung di jam 8 lebih 15 hari nanti.

Dan berdua dikutip dari rri.co.id, Badan Gizi Nasional memprioritaskan program makan bergizi gratis untuk sekolah-sekolah di daerah dengan kebutuhan paling tinggi. Fokus diarahkan ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal, termasuk daerah dengan angka stunting yang masih tinggi.

udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Ya ampun, ini anak barusan habis makan, kok langsung tidur sih? Pakai konser yang false banget lagi. Bas, Bas, bangun.
1: Apa sih, Yun? Kan tadi udah makan, ya terus kenyang. Ya terus tidur lah, ngapain lagi coba. Aduh, ganggu aja sih.
0: Kok tidur lagi sih? Bangun, Bas. Atau kamu mau masih muda gini kena stroke?
1: Apa sih? Apa? Bentar. Stroke? Stroke apa?
0: Gini ya, Bas. University of Ioannina Medical School di Yunani meneliti kalau tidur setelah makan dapat meningkatkan penyakit stroke. Makan mendekati waktu tidur juga meningkatkan naiknya asam lambung ke tenggorokan sehingga menyebabkan sleep apnea yang berhubungan dengan stroke.
1: Oh, gitu. Ya, paham lah. Enak juga ya.
0: Bas, itu kan roti aku. Kenapa dimakan sih?
1: Enak soalnya.
0: Bas!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dori Putra, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik kamu.

0: Sobat Ekonomi, tahukah kamu bahwa mengelola keuangan keluarga dengan baik bisa membantu ketahanan ekonomi kita loh?
1: Benar sekali, krisis ekonomi global bisa datang kapan saja. Tapi dengan perencanaan yang matang, kita bisa menghadapinya.
0: Caranya gampang, mulai dengan mencatat pengeluaran harian, membuat anggaran bulanan, dan yang terpenting, menyisihkan uang untuk ditabung atau berinvestasi.
1: Jangan lupa juga untuk menghindari uang konsumtif yang tidak perlu. Bijak berbelanja ya.
2: Oke.
0: Ekonomi kuat, keluarga sehat, masyarakat sejahtera.
3: Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
4: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu gak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

0: makin banyak yang dengerin. Dan yang paling penting adalah sekali di udara, tetap di udara, oke? Dan yang pasti juga aku mau ngingetin kamu untuk jangan kemana-mana dulu ya, karena kamu harus banget dengerin 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi favoritnya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Oke teman Pro 2, sekarang langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry, ada satu lagu dari sebuah band asal Pacitan, Jawa Timur, Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Ini dia.
1: Number 20.

0: lagu yang mengangkat kisah cinta dari point of view seseorang yang sadar kalau nggak semua perasaan tuh harus berakhir dengan memiliki gitu. Jadi ya dua orang udah ketemu di satu waktu, tapi ternyata mereka sama-sama ada di dalam keadaan yang gak bisa bareng-bareng gitu ya. Ada yang relate sama lagunya? Kasian. Pernah juga kok gue. Jadi gak sedih sendiri kamu ya, aku juga sedih lah ya. Tapi ya udah, kita tinggalkan dulu lagunya Raim Laude dan sekarang beralih ke posisi 18, The Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah
1: Number 18.

0: chartnya top 20 ya. Dan ternyata hal ini kayaknya diikuti oleh teman seperjuangannya yang lagunya juga masih sama bertahan di posisi 16 minggu ini. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: 24/7 ya. Ini adalah penyanyi yang dulu waktu kecil viral banget lagunya Malu Sama Kucing, Meong Meong Meong. Romaria Simbolon kemarin resmi rilis lagu di bulan Juni, tepatnya tanggal 12. Dan lagu ini emang jadi kayak babak baru ya buat karirnya Romaria yang sekarang udah gede alias udah remaja gitu kan. Waktu viral lagu ciliknya itu kan tahun 2014 ya. Kayaknya baru kemarin deh, tahu-tahu sekarang Romaria udah gede. Itu tandanya apa? Tandanya aku makin tua. Tapi sukses buat Romaria, makin gede makin keren banget suaranya dan makin cantik juga. Mudah-mudahan lagunya bisa viral, bisa meledak, bisa disukai sama banyak orang juga. Amin. Kita tinggalkan Romaria dan sekarang beralih ke Raim Laode di posisi 14 sama Pro 2 dengan lagunya Ikro.
1: Number 14.

0: Santika ternyata lagunya bisa begini nih. Jujur aku kaget ya, kolaborasi sama Ari Lesmana juga agak kaget, tapi ternyata lagunya enak banget. Padahal tadinya aku pikir lagunya bercanda, ternyata serius. Kalau bercanda mah udah pasti dipunyain sama Akbar Chalai dan juga Mingse di posisi 12 dengan Astaga Bercanda.
1: Number 12.

0: Hujan naik satu peringkat dari posisi 12 minggu lalu, teman pro 2. Ya, kalau kamu emang fansnya Juicy Lucy, jangan lupa request lagu ini yang banyak di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kita tinggalkan Juicy Lucy dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10. Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: di posisi 4 ke posisi 9 minggu ini. That was Sheila on 7 dengan Sederhana. Udah 15 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya, apakah minggu depan lagu ini masih bisa bertahan atau tidak, tergantung requestan dari kamu, Sheila Gang. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin Naikila dengan My Mind Gue.
1: Number 8.

0: Di posisi 7 masih tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu, Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Maunya kan emang enaknya dinikmatin sendiri ya, tapi kalau harus dibelah jadi dua gak enak gitu kan, kurang puas rasanya. Sama kayak kalau kamu udah effort banget pakai baju cakep, dandan cakep ya kan, foto-foto, di foto pengen hasilnya bagus, HD, tapi ternyata pas lihat hasilnya, ya fotonya blur lagi. Tapi kalau kata anak sekarang, foto yang blur itu malah makin estetik loh. Kita dengerin foto kita blur yuk dari Sal Priyadi yang lagunya ada di posisi 6.
1: Number 6.

0: chart lebih tinggi. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20, tapi emang lomba sihir gak ada matinya sih. Sama kayak penyanyi cewek yang satu ini, siapa lagi kalau bukan Bernadia, yang lagunya ada di posisi 4 dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: Ini udah 11 minggu bertahan di chartnya top 20 ya. Kita lihat aja minggu depan kira-kira gimana? Apakah naik lagi ke posisi juara atau malah turun? We'll see. Yang pasti di posisi 2 ada satu lagu yang turun dari posisi juara minggu lalu. Adrian Halif 2001.
1: Number 2.

posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Posisi 19 Raim Laude Dunia Yang Nanti. Posisi 18 Selina Grace Adirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Romaria 24/7. Di posisi 14 ada Raim Laude dengan Ikro. Posisi 13 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 12 ada Akbar Chalai dan juga Mingse Astaga Bercanda. Posisi 11 Teman Pro 2 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Di posisi 8

0: menghargai kita saling memaafkan. Di posisi 2 minggu ini Tema Pro 2 ditempati oleh Adrian Halif dengan lagunya 2001 kali. Kalau gitu langsung aja ini dia juara satu kita untuk minggu ini. Ada Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 1.

0: Dan kamu terima kasih banyak buat yang udah support pastinya, buat yang udah dengerin ya, buat label juga nih, Tulus Company, Emotion, Pamungkas, Juni Record, Sunnyder, Orang Pertunjukan, My Music, Antinormal, Sheila on 7, Pelangi, Wisnu Santika, Raim Laode, Wahana, dan juga Hits Record. Ya, terima kasih banyak sekali lagi buat kamu juga yang udah dengerin, buat teman Pro 2 dimanapun kamu berada, jangan lupa untuk request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih untuk Oza soundman kita, terima kasih untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Aku Desi Aldiana pamit dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

bersama Suara Teman Pro 2, kita info Pro 2 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Sumatera Barat memperkuat pengawasan terhadap produk yang telah mengantungi sertifikat halal. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelaku usaha tetap konsisten menggunakan bahan dan menerapkan proses produksi sesuai ketentuan halal hingga produk beredar di masyarakat. Kepala BPJPH Sumatera Barat Ika Rabdi di Kepadang kepada RRI pagi tadi mengatakan pengawasan terhadap produk bersertifikat halal berpedoman pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pengawasan dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu secara berkala setiap 6 bulan dan secara mendadak jika terdapat aduan atau temuan pelanggaran di lapangan.

Informasi terakhir Lawan Pro 2, Kementerian Komunikasi Digital dan maksud kami Kemkom Digi memanfaatkan jaringan operator seluler dan sistem pemantauan frekuensi radio untuk melacak jejak komunikasi rombongan jurnalis yang hilang. Rombongan tersebut berjumlah 8 orang, terdiri dari 5 jurnalis dan 3 warga yang dilaporkan masih hilang di perairan Selat Sunda. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan, Kemkom Digi telah berkoordinasi dengan 3 operator seluler untuk memantau aktivitas base transceiver station di sekitar perairan Selat Sunda. Baik wilayah Banten maupun Lampung, hal itu disampaikan Nezar saat meninjau posko SAR gabungan di Carita Pandeglang, Banten kemarin. Selain melalui jaringan operator seluler, pemantauan dilakukan melalui Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio di Banten dan Lampung. Pemantauan tersebut bertujuan mendeteksi kemungkinan adanya sinyal telekomunikasi di area pencarian.

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita ada Jenny dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-1792 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: 2022 di minggu ini. Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 teman program minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman program minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

ke-11 teman berdua minggu ini bertahan selama 14 minggu. Ada Sine Spiro dengan Die on This Hill. Yes, teman berdua pasti masih ditemani sama gue Lada Krisanderu di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. Number 10.

0: Indonesia selama berdua masih di International Top 20 Nasional nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 teman berdua, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 teman berdua ada my man, the one and only Bruno Mars teman berdua dengan Cha-Cha-Cha. Ya teman berdua, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: sama berdua. The Finnish Sisters dari Sin Espiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman berdua faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Finnish Sisters itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti enggak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu quote unquote ya di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila gokil banget sih Sienna. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya teman produ yang keren banget, dan kita akan lanjut terus di chart teman produ di peringkat ke-7 minggu ini bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: teman Prodio ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat kelima, teman Prodio bertahan selama 9 minggu ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 5.

0: tahan selama 13 minggu. Wow, what a number for Eyelid. This is No Cute Anymore. Ya, teman berdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman berdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number
0: I Just Might.
1: Number 3.

0: Paket kedua Teman Pro 2 menjadi runner-up kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih Teman Pro 2? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini Teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini Teman Pro 2, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: gokil banget ya, setelah 12 minggu Teman Pre 2 langsung loh naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Pre 2. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di request di Pro 2 seluruh Indonesia. Well, Teman Pro 2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Pro 2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Chris Nandero menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Pro 2, Elan dan Chris Nandero signing off the air. And have a great, great weekend Teman Pro 2. I love you. Bye bye.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari usaha kecil lahir mimpi-mimpi besar. Dari tangan para pelaku UMKM, roda perekonomian masyarakat terus bergerak. Saya Elizabeth Ratu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga RRI terus memberikan ruang bagi pelaku

Temuan perdua dikutip dari rri.co.id, Basarnas mengerahkan 1 helikopter dan 4 kapal untuk menangani kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Kapal Virgo sebelumnya mengalami kecelakaan saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin Minggu 13 September 2026 dini hari.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
4: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
3: Kamu ya!
5: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
6: Tahukah Anda, di tengah hiruk-pikuk kemajuan teknologi dan gedung pencakar langit, kita sering lupa bahwa fondasi terpenting kehidupan bukanlah kabel fiber optik, melainkan ekosistem hijau. Saat ini, menjaga alam bukan lagi sekedar pilihan etis, melainkan kebutuhan mendesak untuk keberlangsungan ekonomi dan sosial kita. Ekosistem hijau adalah sebuah keselarasan. Ia mencakup bagaimana hutan menyerap karbon, bagaimana sungai mengalirkan kehidupan, hingga bagaimana taman kota menjadi paru-paru bagi masyarakat urban. Berdasarkan komitmen pemerintah Indonesia dalam net zero emission, pemulihan ekosistem menjadi kunci utama untuk menghadapi krisis iklim global. Kita adalah bagian dari ekosistem ini. Langkah sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat energi, hingga menanam satu pohon di pekarangan rumah adalah kontribusi yang nyata. Jika setiap individu bergerak, ekosistem hijau yang kuat bukan lagi sekedar mimpi, melainkan warisan nyata bagi anak cucu kita. Membangun ekosistem hijau adalah cara kita mencintai masa depan, karena pada akhirnya, kemajuan peradaban tidak akan berarti apa-apa tanpa bumi yang sehat untuk ditinggali.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irdian, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Minum sih, gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan, ya kan, ya kan?
1: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
2: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
1: Oh iya, apa tuh?
2: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
1: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
2: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
1: Emang maknanya apa?
2: Kalau warna merah di bendera Indonesia, itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
1: Kalau Monaco?
2: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya, itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
1: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
2: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia, malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arnof Trihartanto, Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Kementerian Ketenagakerjaan, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia Berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Laman berdua dikutip dari rri.co.id. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menyampaikan informasi awal terkait insiden kecelakaan kapal penumpang KM Virgo Transport 8 kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banjarmasin melaporkan kapal tersebut mengalami listing atau kemiringan dan lost contact di perairan Laut Jawa.

0: kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh.
2: Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Tuh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.
3: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
4: Dia menangani bencana alam terus memanas.
5: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
6: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Saya Gabriel Sakero, Direktur Utama RPPL Radio Sasaraina, Kabupaten Kepulau Mentawai, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Rana Minang, untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90 kabar dari FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, welcome back di Sore Ceria, edisi hari Minggu, tapi sekarang udah mau ending. Udah mau berakhir karena 15 menit lagi jam 6 ya, teman Pro 2. Tapi tenang, masih ada spare waktu buat bahas wisata-wisataan buat kamu di weekend kali ini. Tapi weekendnya harus hujan, besok Senin tapi minggunya hujan, teman Pro 2. So sad, but that's the fact, that's the truth, we have to accept that. Kita harus menerimanya karena iya begitulah hari ini ya, teman Pro 2. Dan bersyukur karena udah hujan. Kalau nggak hujan pasti kayak ada sesuatu yang hilang pasti, ya kan? Jadi bersyukurlah karena hujan ya, teman Pro 2. Oke. Nah, jadi kita hari ini bakal bahas wisata horor di Indonesia yang bikin merinding. Kamu berani datang nggak, teman Pro 2? Yang pertama adalah Wong Sewu. Ini udah nggak asing lagi di telinga kita semuanya ya. Adanya di Jawa Tengah, dia punya keindahan arsitektur dari peninggalan kolonialisme Belanda. Udah berdiri sejak 1904 dan masih kukuh berdiri sampai sekarang. Yang bikin menarik, bangunan ini punya 429 pintu dengan lebih dari 1200 daun pintu. Yang bikin unik lagi, jumlah pintunya berubah-ubah ternyata. Penjara bawah tanah di Lawang Sewu itu juga disebut cukup angker untuk dikulik. Ih, merinding. Yang kedua ada Desa Trunyan. Desa Trunyan ini ada di Bali. Dia punya tradisi unik yang menempatkan jenazah di alam terbuka lewat upacara adat tertentu. Orang-orang yang dikubur dengan cara ini harus meninggal secara alami, teman Pro 2. Nantinya jenazah ditempatkan di dalam sebuah wadah berbentuk segitiga yang disebut dengan ancak saji. Untuk mencegah binatang memangsanya, jenazah diletakkan di bawah pohon tarung menyan dengan aroma khas untuk mencegah bau tidak sedap. Serem banget. Terus yang ketiga ada Gua Jepang. Gua Jepang ada di Bandung, Jawa Barat. Dengan bangunan yang udah dibangun sejak 1942 oleh tentara Jepang. Dulunya tempat ini berfungsi sebagai barak perlindungan, tempat penyimpanan logistik, dan benteng pengintaian. Dan sejak 1965, gua ini dijadikan tempat wisata oleh warga sekitar. Dan buat pemburu adrenalin, ini tempat cocok banget sih dikunjungin untuk nguji kamu ada nyali gak sih? Now, yang keempat ada Pantai Parangku Sumo. Ini ada di daerah istimewa Yogyakarta, dikenal dengan pemandangan yang indah banget, tapi dibalik keindahan pantainya, dia sering banget dikaitin sama Ratu Pantai Selatan Nyi Roro Kidul dengan berbagai kisah mistis dibaliknya. Salah satunya, jangan pakai baju hijau ya. Oke, the last one, Kuburan Londa. Kuburan Londa ini tuh ada di Toraja Utara, Sulawesi Selatan, teman Pro 2, yang dikenal dengan peti mati. Itu ditempatkan di tebing, ada tengkorak serta tulang belulang leluhur yang udah berusia ratusan tahun. Dan kamu harus tahu, makin tinggi posisi peti matinya, jenazah di dalamnya juga punya derajat yang tinggi, teman Pro 2. Dan itulah dia 5 tempat wisata di Indonesia yang harus banget kamu kunjungin kalau kamu pengen nguji adrenalin kamu. Kamu cukup berani nggak untuk ke tempat-tempat yang aku sebutin tadi, teman Pro 2? Jujur aku enggak sih ya, nggak cukup berani, bahkan nggak seberani itu untuk kesana. Kecuali mungkin kalau misalnya accidentally kesana karena memang kebetulan emang ada kegiatan atau gimana gitu ya. Nah, tapi kalau untuk sekarang kayaknya jangan dulu deh, cukup takut ya, teman Pro 2. Karena dari deskripsi tempatnya aja tuh udah menyeramkan, jadi gak usah deh ya kesana. Kalau emang disengaja kayaknya gak dulu, tapi kalau gak sengaja kesana, emang kebetulan banyak, kita misalnya lagi dalam trip nih, terus orang-orang pada kesana destinasinya yang gak mungkin kita gak ikut dong, ya gak sih? Harus ikut gak sih, teman Pro 2? Nah itu yang bikin aku akhirnya okay, let's try. Tapi kalau misalnya aku sendiri terus merencanakan kesana, enggak dulu deh, enggak dulu. Karena aduh takut banget, dari tempatnya aja udah menyeramkan itu, ya gak sih? Terus kita masa harus kesana sih, teman Pro 2? Ih takut banget, jujur takut sih ya. Tapi ya udah deh, teman Pro 2 semuanya, itu dia ya bahasan kita untuk hari ini di Sore Ceria. Thank you banget ya, teman Pro 2 udah temenin aku siaran dari tadi siang sampai sore hari ini. Seru banget bisa ngobrol-ngobrol sama kamu semuanya di sini. Kita ketemu lagi besok di stasiun yang sama ya.
di 90,8 pastinya, yang bisa kamu dengerin di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital atau apa yang kamu dengar, dan di frekuensi terasa kita 90,8 MHz Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Apakah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Matias, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia dan membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, hingga nikmat bisa hadir di majelis ilmu pada kali ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, tema ceramah kita pada kesempatan kali ini adalah syukur nikmat kunci kebahagiaan hidup. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu kufur atau ingkar, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat ini menunjukkan bahwa syukur bukan hanya ucapan lisan, tetapi ia menjadi kunci bertambahnya nikmat sekaligus benteng dari azab Allah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, apa itu syukur? Syukur adalah mengetahui dengan hati bahwa semua nikmat berasal dari Allah. Memuji Allah dengan lisan, serta menggunakan nikmat itu dalam perbuatan untuk kebaikan dan ketaatan kepadanya. Maka bentuk syukur itu ada tiga. Dengan hati kita yakin dan sadar bahwa semua nikmat adalah pemberian Allah, bukan karena usaha kita semata. Dengan lisan kita memperbanyak ucapan Alhamdulillah, memuji Allah, serta menceritakan nikmatnya. Allah berfirman, Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau menyebut-nyebutnya. Quran Surat Ad-Duha ayat 11. Dengan perbuatan kita gunakan nikmat untuk ketaatan. Nikmat harta dipakai untuk sedekah. Nikmat ilmu dipakai untuk mengajar. Nikmat waktu dipakai untuk ibadah. Pendengar RRI sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi teladan syukur yang luar biasa. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim diceritakan bahwa beliau salat malam ketika kedua kakinya bengkak. Lalu Aisyah radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau beribadah sedemikian rupa padahal dosamu telah diampuni Allah?" Maka Rasulullah menjawab, "Afala akun abdan syakura? Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang banyak bersyukur?" Subhanallah, inilah bentuk syukur tertinggi. Walaupun Nabi sudah dijamin surga, beliau tetap memperbanyak ibadah sebagai wujud rasa syukurnya kepada Allah. Selain itu, dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa tidak berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah." Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa syukur bukan hanya kepada Allah, tetapi juga kepada sesama manusia yang menjadi perantara nikmat. Ucapkan terima kasih kepada orang tua, guru, sahabat, atau siapapun yang memberi kebaikan. Itu bagian dari syukur kepada Allah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, apa manfaat syukur bagi kita? Pertama, syukur menambah nikmat. Sebagaimana janji Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. Yang kedua, syukur membuat hati lebih tenang, karena kita selalu melihat sisi kebaikan dalam hidup. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Yang ketiga, syukur menjauhkan kita dari siksa Allah, karena orang yang kufur nikmat akan ditimpa azab yang pedih. Yang keempat, syukur membuat kita dicintai Allah, sebab Allah mencintai hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Pendengar RRI yang berbahagia, sayangnya banyak manusia lalai bersyukur. Kita sering sibuk menghitung kekurangan, lupa menghitung nikmat. Padahal nikmat Allah sangatlah banyak, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 14. Yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Karena itu, mari kita latih diri kita untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Saat mendapat nikmat, ucapkan Alhamdulillah. Saat mendapat ujian, tetap bersabar dan yakin ada hikmah di baliknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hadisnya yang artinya, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah kebaikan. Jika mendapat nikmat, ia bersyukur. Maka itu baik baginya. Jika ditimpa musibah, ia bersabar. Maka itu juga baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Caranya sederhana. Mulai dari hati yang ridho, lisan yang senantiasa memuji Allah, dan perbuatan yang menggunakan nikmat untuk taat kepadanya. Semoga yang banyak bersyukur, Allah tambahkan nikmatnya kepada kita. Allah jadikan hati kita bahagia, dan Allah jauhkan kita dari siksanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar, selanjutnya tepat di pukul 18.21 menit waktu Indonesia Barat. Ini saatnya kita dengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allah.

0: Calderias.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Eh, Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
4: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
3: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
4: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi, bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
3: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
4: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
3: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
4: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
6: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Sivitas Akademika Universitas Negeri Padang, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Berita untuk kejayaan Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam teman Pro 2, Info Pro 2. Hari ini Minggu 13 September 2026 pukul 19 malam waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2. Tim SAR gabungan menemukan satu jerigen minyak berwarna biru saat menyisir perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten untuk mencari 8 orang yang hilang bersama kapal pembawa rombongan jurnalis. Temuan tersebut didapat pada hari kelima operasi pencarian kemarin oleh unsur KN SAR Tertuka 247 di sektor X sekitar pukul 10.05 waktu Indonesia Barat. Basarnas mengatakan temuan jeriken tersebut langsung ditindaklanjuti dengan pemantauan menggunakan drone dari KN SAR Tertuka. Hingga operasi hari kelima dilaporkan, belum dapat dipastikan bahwa jeriken tersebut berkaitan dengan speedboat atau 8 orang yang masih dalam pencarian. 5 jurnalis tersebut yakni M. Bagus Hoirunas dari kantor Berita Antara, Ari Basuki dari Merdeka.com, Yudhistiro dari iNews, Firdaus dari Anadolu, serta Donald yang merupakan jurnalis lepas. Sementara 3 orang lainnya yakni Warta sebagai kapten kapal, Surakman sebagai anak buah kapal atau ABK, dan Herianto sebagai pemandu. Informasi berikutnya teman Pro 2, sebanyak 2.713 penari dari 12 negara memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI melalui pertunjukan tarian Semarak Jali-Jali Betawi. Tarian ini tersaji dalam gelaran kelima Indonesia International Culture Festival atau IICF 2026 di Ancol, Taman Impian, Jakarta Utara. Pertunjukan tersebut menjadi salah satu rangkaian utama IICF 2026 yang diinisiasi Yayasan Warna Budaya Indonesia. Ribuan peserta hadir berasal dari 12 negara yakni Amerika Serikat, Rusia, Polandia, Mongolia, lalu dari Korea Selatan, India, Filipina, Sri Lanka, Malaysia, Thailand, Turki, dan Indonesia. Humas Ancol Taman Impian Daniel Widriatmoko mengatakan penyelenggaraan IICF 2026 menjadi momentum penting untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia, khususnya kepada masyarakat internasional melalui kolaborasi seni dan budaya yang melibatkan peserta dari berbagai negara. Informasi terakhir teman Pro 2, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menekankan rumah penerima program bedah rumah wajib ditepati minimal 3 tahun. Ketentuan tersebut bertujuan menjaga kepastian bermukim serta mencegah rumah yang telah diperbaiki dipindah tangankan kepada pihak lain. Sekretaris Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Musrifah, saat mendampingi Menteri PKP Muwarar Sirait saat meninjau program bedah rumah di Menteng kemarin mengatakan kepastian bermukim menjadi bagian penting setelah rumah masyarakat mendapatkan perbaikan melalui program pemerintah. Ia berharap penerima mempertahankan fungsi rumah sebagai tempat tinggal keluarga setelah memperoleh bantuan perbaikan. Demikian Info Pro 2 pukul 19 malam waktu Indonesia Barat.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita akan beralih ke Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti Pro 2 Indie Berjaringan. Selamat menyaksikan teman Pro 2.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

0: ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita

bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Stangah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Prodoa. Malam ini kita akan nanyakan podcast dari UKKPK, The Noise in That Head, yang bakal nemenin gabur kalian nih lewat episode terbarunya yang berjudul, yang relate banget nih sama teman Prodoa sekalian. Judulnya itu Semua Udah Sampai dan Aku Masih di Sini. Pas banget ya buat kalian yang lagi ngerasa insecure gara-gara stalking LinkedIn misalkan ya, stalking lamar-lamar kerjaan, atau mungkin lihat Instagram teman-teman yang udah pada hustle duluan nih, udah dapat kerja misalkan, sementara diri sendiri kayak jalan di tempat nih, nggak gerak-gerak. Nah, di episode yang tayang nanti jam 20.15 nanti, teman Prodoa, obrolannya tuh bakal ngebahas tuntas soal quarter life crisis dan gimana caranya berhenti jadi korban comparing ourselves to others. Maksudnya membanding-bandingkan ya. Pokoknya dijamin seru banget nih teman Prodoa, karena pembawaannya tentu aja santai, jujur, dan deep banget nih. Cocok banget buat nemenin kalian rebahan sambil mikirin nasib masa depan kalian nih, yang kadang suka bercanda ini teman Prodoa. Makanya jangan sampai kelewatan, langsung tune in aja pas jam tayangnya nanti teman Prodoa, biar dapat pencerahan ya dan validasi kalau proses setiap orang itu beda-beda. Siapin earphone kalian, terbaik kalian teman Prodoa, merapat ke siaran malam ini. Setelah musik ini nih, setelah lagu ini, setelah lagu dari Coco Jones Love Me Truck ini teman Prodoa, nanti dengerin deh podcastnya ya, dan kita bahas bareng-bareng gimana caranya tetap waras di tengah gempuran ekspektasi sosial. Di podcast ini seru banget teman Prodoa ya. Ini episode yang keberapa ya? Yang ke-40. Jadi jangan kemana-mana teman Prodoa, tetap dengerin dan pantengin podcast dari UKKPK malam ini.

0: drama,
1: keresahan,
0: dan keseruan hidup Gen Z kita bahas di sini. Welcome to the Noise in Zhan.
1: Yuk kita mulai perjalanan seru malam ini. Stay tuned and let's make some noise.
2: Husna pernah gak sih waktu buka aplikasi Instagram nih ya, lihat postingan dari teman kita udah ada yang jadi brand ambassador, udah ada yang jadi ikut duta dan lain sebagainya. Terus perasaan Husna gimana sih?
3: Waduh, jadi waktu kita nge-scroll-scroll sosial media ya, Val, kita lihat-lihat udah ada aja nih pencapaian-pencapaian dari teman-teman kita. Padahal rasanya dia tuh sama-sama aja nih sama kita, masih sama-sama belajar, masih sama-sama di organisasi, tiba-tiba pencapaiannya udah banyak aja. Kayak ngerasa semuanya udah sampai dan aku masih di sini, gitu ya.
2: Bagus lagi kata-katanya. Mm-hmm. Nah, ini ya Husna, kalau menurut aku itu relate banget sih untuk aku, karena ya aku baru mengalami itu beberapa waktu lalu, Husna.
3: Apa tuh yang bikin Fawa relate banget sama kata-kata aku barusan?
2: Karena sebelumnya itu kan aku pengen daftar sebuah ambasador gitu ya.
3: Ambasador.
2: Nah, itu kan karena waktunya masih lama nih, kayak masih ada 1 minggu lagi, jadi aku kayak dalam hati tuh, yaudah deh besok aja aku daftarnya karena masih lama ya kan.
3: Oh, diundur-undur gitu ya.
2: Manusia ya, Husna, menunda-nunda. Jadi waktu aku buka lagi webnya ternyata pendaftarannya udah lewat 1 hari, Husna.
3: Aduh, sayang banget ya Fau ya, karena baru banget nih kita mau. Kita keinginan sebenarnya ada banget nih ya, tapi pas diundur-undur aja nih kayak, oh yaudah besok aja masih lama kok, masih lama. Jadi balik lagi kebiasaan suka menunda-nunda.
2: Jadi tuh waktu, atau mungkin ya Husna, kita tuh terlalu sibuk ngelihat pencapaian orang lain dan kita itu gak maksimalin ya apa yang ada di diri kita gitu Husna.
3: Oh bisa jadi sih Fau, karena kita kayak sering ngelihat ya apa yang orang lain capai, apa yang orang lain dapatkan. Nah sementara kita ngerasa kok masih di sini aja ya, masih bingung nih mau kemana, masih mencoba untuk memahami diri kita sendiri. Kayak bertanya-tanya keputusan yang kita ambil selama ini tuh udah bener-bener yang paling tepat atau enggak ya gitu. Dan bahkan yang paling nyebelin itu adalah Fau, kadang kita gak tahu nih sebenarnya kita tuh lagi ngejar apa gitu di dunia ini.
2: Kayak karena kita gini ya, kan kita tuh punya bakat ataupun juga sebuah keahlian yang berbeda-beda ya Husna. Dan terkadang kita itu gak ngelihat apa sih sebenarnya yang aku punya ini, ahli apa sih sebenarnya yang aku punya gitu ya. Jadi ya ketika kita ingin mencoba hal lain dan itu ternyata bukan passion kita ya, dan ketika hasilnya gak maksimal nih, gak sempurna, kita kayak, aduh ini kayaknya aku deh yang salah gitu. Padahal ini balik lagi gimana cara kita untuk menentukan fashion kita ya, apa yang kita bisa gitu sih Husna.
3: Oke, nanti tak jadinya menyalahin diri sendiri gitu, padahal sebenarnya kita tuh yang terlalu maksa, terlalu kayak ngikutin temen gitu, ngeiyain aja, terlalu ikut-ikut temen, kayak sebenarnya itu bukan fashion kita, tapi kita tetap maksa, oh ya udah, aku juga mau coba, toh nanti juga dapet tuh pembelajaran dari itu gitu kan. Tapi ternyata itu bukan yang sebenarnya kita mau, jadi rasa puas di akhirnya itu gak dapet gitu kan.
2: Karena nih Husna, aku pernah baca juga ya, karena terkadang tuh kita mengalami rasa tertinggal itu ya, itu tuh sebenarnya karena kita itu terlalu sibuk menjadi apa yang orang lain inginkan Husna.
3: Benar, alias kita tuh selalu sering bilang iya sampai kita tuh lupa bagaimana rasanya bilang enggak. Iyain aja tuh semua apa yang orang-orang tuh bilang,
2: semua ajakan ya Husna.
3: Semua ajakan diiyain aja semua, padahal kita lagi gak mau banget tuh sebenarnya, kayak gak bisa nih, tapi tetap yang terucap tetap iya gitu.
2: Tapi kalau dari Husna sendiri, antara dari 100 nih ya, dari rate 100, untuk mengiyakan dan bilang tidak itu berapa-berapa sih?
3: Aku 50-50. Iya, 50-50. Kadang aku ya udah iya ke beberapa orang, kadang enggak gitu. Masih oke lah 50-50. Kadang namanya juga Gen Z ya, masih labil sama keputusan-keputusan yang diambil dari diri sendiri. Nah, kalau Fawa gimana nih?
2: Kalau aku belum lama ini juga, Husna. Kayaknya tadi malam deh. Tadi malam itu
3: baru banget nih.
2: Baru banget, fresh banget ya.
3: Iya, fresh banget nih tadi malam.
2: Kan tadi malam tuh aku ada ajakan untuk beli makan.
3: Oke.
2: Karena kan pulang dari Sekre udah malam ya, udah jam 9 ya, dan belum makan dari pagi.
3: Oke.
2: Jadi mau beli makan, dan ternyata itu namanya Ampera, ada yang kita suka, ada yang favorit, ada yang enggak ya. Nah, teman-teman ini ngajak untuk beli makanan di situ tuh. Kita rahasia ya pokoknya Husna, karena nanti diserbu juga sama Husna.
3: Oke, lanjut boleh.
2: Jadi itu waktu kesana aku sebenarnya nggak mau sih Husna di situ, tapi karena ya udah malam juga dan kayaknya temen gue udah capek ya kalau aku mau kesini mau ke situ gitu kan, jadi ya udah deh yang ini aja, iya deh gitu.
3: Iya deh, sebenarnya nggak mau banget tuh kayak separoh-separoh gak sih, 50-50 lagi.
2: Husna,
3: gitu
2: karena kan kita lihat, kita anak kos ya, kita lihat dari harga Husna ini dompet udah kering ya. Mohon maaf ya Husna, udah kering dompet kita.
3: Tapi karena sedikit segan dan balik lagi rasa enggak enakan itu, ya udah diiyain aja. Benar?
2: Betul, sekali
3: 100%. Oke, nah kalau dipikir-pikir lucu ya, Pau. Kita tuh hidup di zaman dimana kita tuh tahu kehidupan dari semua orang, hampir semua orang, apalagi di media sosial ya. Di zaman sekarang siapa sih yang gak main medsos ya, Pau? Teman-teman sekolah kita, teman-teman kuliah, bahkan tetangga. Tetangga samping rumah
2: tetangga,
3: pun.
2: Tetangga siapa nih? Spesial gak nih?
3: Tetangga, ibu-ibu.
2: Oh,
3: gitu
2: ibu-ibu,
3: kan.
2: Oh, kira anaknya gitu.
3: Ibu-ibu, itu udah main sosmed. Bahkan apapun kegiatan mereka di hari ini tuh pun kita tahu gitu, apa yang mereka kerjakan hari ini kita tahu ya, Fau.
2: Mbak Tini, tentang personal branding ya Husna, betul ya?
3: Ya balik lagi keeksistensi ibu-ibu itu juga kan, nggak kalau ibu-ibu nggak personal branding lagi.
2: Oh, enggak ya. Tapi ya Husna kan
3: lebih ke daily activity gitu ya.
2: Betul, itu di TikTok ya. Nah kita kan ada pencapaian ya Husna, itu kadang di uploadnya di Instagram, di TikTok, dan satu lagi tuh LinkedIn ya Husna. Oh, dari Husna sendiri gimana sih kondisi akun LinkedIn-nya?
3: Kondisi LinkedIn aku sekarang masih 50% lah, Fau, bisa dikatakan 50%. Karena kita kan juga fokusnya gak ke LinkedIn aja, ada juga sosial media di Instagram gitu kan. Yang di WhatsApp, WhatsApp juga sekarang sudah bisa dijadikan untuk personal branding kita. Karena kan kita kontak WhatsApp dengan ibu-ibu, dengan ibu dosen. Nah itu bisa dijadikan
2: jaring ya, relasi.
3: Iya, relasi kita diperkuat di sana. Nah kalau teman-teman Pro2 di rumah gimana nih? Udah ada nih mulai-mulai bentuk personal branding?
2: Karena personal branding ini penting banget ya Husna, apalagi di zaman sekarang ya. Siapa sih yang, apalagi kalau mau kita mau kerja, mau di mana itu, orang-orang pasti ngeliat dari personal branding kita dulu ya.
3: Iya, karena mereka juga bakal ngecek, di cross-check dulu sosial medianya bagaimana. Ada yang kalau di sosial medianya itu jelek, itu ya udah langsung ke blacklist aja gitu pas di proses rekrutmen gitu ya, Pau.
2: Tapi kan kita dari tadi ngomongin tentang pencapaian, tentang personal branding, ini pastinya hasil ya Husna, tapi kadang kita lupa sama proses sih Husna. Kadang kita ngelihat teman kita, aduh udah dapat juara nih, dia udah jadi brand ambassador ini, udah jadi brand ambassador itu, udah jadi duta gitu ya Husna. Kadang kita gak lihat waktu dia jatuh bangun sih Husna, tiba-tiba kita ngelihat, wah aku kalah nih gitu.
3: Benar, yang kita lihat di sosial media itu udah hasil akhirnya, udah hasilnya ya Fau. Jadi kita gak lihat bagaimana teman-teman kita itu berproses. Entah-entah waktu mereka sama kita belajar kan, sama-sama belajar di kelas. Nah abis kelas itu mereka ikut kursus, mereka latihan, sedangkan kita lanjut aktivitas yang lain, beda lagi fokusnya gitu kan. Jadi pas teman-teman kita mendapatkan sebuah hasil, sebuah kesuksesan, nah kita jadi bertanya-tanya, perasaan kita masih sama-sama belajar aja deh, kita sama-sama main deh, sedangkan kita gak tahu nih teman-teman kita di balik itu semua mereka berproses.
2: Karena terkadang namanya manusia itu kan garis startnya beda-beda ya Husna, pastinya untuk mencapai garis finish itu juga berbeda ya. Ada yang umur 20 nih kayak kita, ternyata udah jadi pengusaha muda, atau mungkin baru nih merintis banget usahanya. Jadi emang gak bisa disamain ya Husna.
3: Benar, garis start kita lagi ya, setuju ya Fau ya, garis start kita itu beda-beda. Kadang teman-teman kita udah startnya dari 1, sedangkan kita harus mulai startnya dari minus gitu. Jadi berbeda untuk jalan kita masing-masing. Teman-teman kita terkadang udah ada nih yang punya skillnya terlebih dahulu, sedangkan kita harus belajar terlebih dahulu. Jadi berbeda untuk garis start ini. Setuju banget aku nih kalau bahas-bahas garis start ini nih.
2: Karena kenapa Husna sering dibandingin? Enggak ya?
3: Enggak, tapi aman.
2: Aman. Satu hal menarik ya Husna sebenarnya dari pembahasan kita kali ini itu tentang people pleaser Husna.
3: Oke, people pleaser lagi hype banget ya, terkhusus bagi kita Gen Z di sini. Apa tuh people pleaser, Fau?
2: Kalau dari sudut pandangku sendiri sih Husna, yang aku tangkap sebenarnya orang yang people pleaser ini tuh sulit bilang enggak sih Husna, karena dia ngerasa kalau aku nolak nanti aku bakal dijauhin gak ya sama teman-temanku gitu.
3: Jadi lebih ke memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang kita ya Pau. Kayak kita tuh terlalu mempertimbangkan orang lain bakal gimana ya, dia kecewa gak ya, kalau aku nolak dia marah gak ya. Oh kayak yang terjadi sama Fala tadi, jadi termasuk itu people pleaser ya.
2: Padahal sejujurnya pengen banget aku nolak ya Husna, cuman aduh aku nanti gak punya teman gitu Husna.
3: Oh, rasa takutnya yang tadi ya Fau,
2: takut
3: ya.
2: Ditinggalkan,
3: takut
2: sih,
3: ditinggalkan Husna. Padahal mah berdiri di kaki sendiri tuh lebih baik ya Fau.
2: Aduh ini biasa-biasa kita emang harus banyak hafal tentang quotes-quotes gitu sih Husna, biar lebih apa ya, lebih semangat dan juga lebih pede aja kalau kita tuh emang harus berani keluar dari zona toksis gitu ya.
3: Bener. Ya udah pede aja jalan sendiri. Selagi kita bener, selagi kita enggak mengikuti jalan yang salah, ya udah pede aja berdiri di kaki sendiri. Jalan terus aja gitu ya.
2: Dan mungkin kayak satu hal yang menurutku agak menyedihkan sih Husna.
3: Nah, apa tuh Fau yang menyedihkan banget nih?
2: Terkadang kita itu mengiyakan itu tuh sebenarnya bukan tujuan yang kita inginkan gitu loh. Misalnya nih kita diajak teman kita kan, mau nggak kamu daftar ini gitu. Aduh sebenarnya itu bukan fashionku sih.
3: Oh
2: gitu.
3: Bukan. Terus, yang kita ya, mau nih gitu.
2: Tapi tiba-tiba karena dia teman favorit kita nih atau teman dekat kita, terus kita mengiyakan padahal itu sebenarnya bukan apa yang kita inginkan.
3: Oke. Jadi kayak segan nolak. Tapi dia teman kita nih. Tapi sebenarnya kita nggak mau gitu. Oke paham. Balik lagi. Kita juga harus punya pendirian ya, masing-masing apa yang kita mau, ya udah itu yang dikerjakan. Ya udah kalau misalnya dikomunikasikan aja ke temennya, maaf ya, ini memang peluang yang bagus banget, ini lombanya bagus banget, tapi dari aku sendiri, aku pribadi, ini bukan skill aku gitu. Mungkin balik lagi ya komunikasinya diperbaiki.
2: Tapi kalau dari Husna cukup sering enggak sih untuk menolak ajakan ataupun juga dari teman-teman Husna itu banyak gak sih sebenarnya ikut-ikut lomba gitu?
3: Dari teman-teman aku banyak, tapi sejauh ini memang yang aku suka gitu. Jadi teman-teman aku ngajaknya karena tahu mereka aku suka itu, jadi mereka ngajak aku untuk ikut berkontribusi dalam lomba tersebut.
2: Biasanya kalau anak teknik lomba apa sih?
3: Teknik.
2: Betul.
3: Oke, kami projekan biasanya.
2: Project.
3: Iya,
2: yeah,
3: projekan. Nah, kalau Fawa sering enggak sih ikut-ikut lomba begitu yang bareng-bareng tim gitu sama teman-teman sejurusannya?
2: Cukup sering dan sebenarnya aku lagi, tapi ini sebenarnya rahasia sih, rahasia kita dan juga teman-teman Pro 2 ya.
3: Wah, rahasia kita nih teman-teman Pro 2. Apa tuh Fawa?
2: Ini sebenarnya aku lagi proses di lomba debat Husna.
3: Oh, lomba debat keren-keren. Di mana tuh Fawa lomba debatnya?
2: Aduh, spill enggak ya? Aduh, ini masih diusahakan ya teman-teman. Jadi mohon untuk didoakan saja ya. Okay. Karena lagi proses dan ini sebenarnya aku ragu, tapi kita gak boleh ragu ya Husna. Kita harus optimis selalu untuk hasil yang maksimal ya tentunya.
3: Oke.
1: Masih di The Noise in Z-Head, kolaborasi UKKPK UNP X Pro 2 RRI Padang.
4: Berisik banget.
5: Berisik.
4: Tau berisik lu,
5: berisik.
3: Nah, ada lagi nih Fau, salah satu noise yang paling keras di kepala seseorang yang people pleaser adalah nanti mereka kecewa gak ya sama aku gitu. Takut untuk mengecewakan orang lain Fau.
2: Tapi ini emang yang aku alami juga sih Husna.
3: Aduh.
2: Terkadang kita tuh takut gak sih mengecewakan orang lain?
3: Iya
2: pasti. Tapi kita sering mengecewakan diri sendiri karena kita gak tahu batas lelah kita. Kayak udah kita sebenarnya udah capek banget nih ya dari pagi, pagi ke kampus nih ya kan, dari jam 7 pulang jam 6. Abis itu kita organisasi lagi, mungkin ada Zoom atau mungkin ada rapat gitu ya. Jam 10 itu belum tidur. Dan besok paginya ngulang lagi rutinitas yang sama, padahal itu gak sehat banget ya Husna.
3: Jadi seharusnya itu yang takut kita kecewakan bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Jadi mungkin lebih diperhatikan lagi untuk diri sendiri ya Fau ya, bukan ke orang lain. Nah, kadangnya tuh ya Fau, kita tuh punya keinginan untuk kuliah di jurusan-jurusan tertentu, tapi pas orang tua kita bilang ya udah coba yang aman aja gitu, Fau ngalamin gak?
2: Iya lagi.
3: Fau ngalamin
2: waktu itu gitu. Sebenarnya kan orang tua aku pengen banget aku jadi guru ya Husna. Tapi aku nih sebenarnya orangnya agak plin-plan gitu ya.
3: Gak konsisten sama pilihan sendiri
2: karena
3: gitu.
2: Aku bingung Husna, antara sejarah nih mengingat masa lalu atau mempelajari interaksi orang lain, yaitu sosiologi gitu Husna.
3: Oke. Jadi akhirnya masuk ke
2: sosiologi.
3: Sosiologi pilihan sendiri atau orang
2: tua? Insyaallah pilihan sendiri.
3: Insyaallah pilihan sendiri. Jadi alhamdulillah ya. Jadi kalau kita dengan pilihan kita sendiri, insyaallah kita berjuang di jurusan ini
2: tanpa ada paksaan gitu,
3: tanpa
2: ya.
3: Tanpa ada paksaan Husna, dan enggak mengecewakan diri sendiri tentunya.
2: Tentunya itu paling penting ya Husna. Perlu banget kita garis bawahi sebelum orang lain ya, kita harus memperhatikan diri kita sendiri karena yang tahu gimana kondisi kita ya diri kita sendiri ya Husna.
3: Bener. Terus ada lagi nih Vau, satu kata yang menurut aku sering banget menghantui people pleaser, yaitu egois. Nah, seorang people pleaser ini tidak mau dibilang egois. Kenapa? Karena ketika kita itu mulai memilih diri kita sendiri, kita itu jadi takut dianggap egois. Nah, bagi seorang people pleaser, keegoisan itulah merupakan ketakutan terbesar dia. Dianggap egois sama orang lain itu merupakan ketakutan terbesar dari people pleaser.
2: Kalau aku tangkap sih Husna ya, artinya orang yang people pleaser ini itu dia overthinking Husna.
3: Iya, banget.
2: Banget ya? Berarti Husna relate nih berarti.
3: Aduh, enggak.
2: Oh enggak, kira iya. Tadi bilang banget tuh, aku kira iya gitu.
3: Oke. Tapi alhamdulillah enggak, Vau.
2: Terus sebenarnya aku kasihan banget sih Husna sama orang yang overthinking ini.
3: Kenapa tuh?
2: Overthinking ini kan sebenarnya kalau dia yang cenderung positif bagus, oke aja ya sebenarnya ya. Tapi kan kalau yang negatif nih mempengaruhi kondisi tubuh kan ya, apalagi udah kondisi gaya yang kurang sehat dan juga ditambah dengan pikiran-pikiran yang negatif, tentunya mempengaruhi gimana nanti dia untuk gaya hidupnya Husna, gimana kondisi kesehatannya begitu.
3: Oke, nah oke, sekarang kita balik lagi nih Vau ke judul kita yang awal tadi, pembahasan kita semua udah sampai dan aku masih di sini. Nah mungkin selama ini kita tuh menganggap masalahnya adalah aku tuh belum sampai gitu, tapi pertanyaan yang lebih penting adalah aku tuh sebenarnya mau sampai kemana. Ini kan Vau topik yang menarik banget gitu, karena kalau tujuan kita tuh ditentukan oleh orang lain, seberapa cepat pun kita berjalan, kita tetap akan merasa tertinggal.
2: Karena kita tuh terlalu sering membandingkan sih. Nah kalau kataku ya, kadang kayak lihat, aduh dia kayaknya lebih cantik gitu ya, lebih pintar, prestasinya juga banyak, aku apa ya gitu. Jadi bahan overthinking dan susah untuk menolak ajakan gitu Husna. Apalagi aku lagi di masanya juga Husna. Semua ajakan kayaknya sering aku iyain, kayak kamu mau gak ikut lomba ini gitu, mulai ayo, deh gitu.
3: Oh paham. Jadi semuanya diiyain aja nih.
2: Betul Husna.
3: Mengambil seluruh peluang nih sekarang maksudnya.
2: Karena kita gak tahu ya di mana kita yang akan berhasil Husna.
3: Benar. Tapi Vau gak boleh ambil semua peluang juga, nanti Vau-nya keteteran sendiri.
2: Udah lagi udah keteteran.
3: Oh udah keteteran. Oh jadi teman-teman Pro 2, boleh ya kita produktif, tapi jangan terlalu diambil juga semuanya. Balik lagi, kita punya porsi diri kita masing-masing. Cintai diri sendiri. Nah tentunya setiap pilihan yang kita ambil di kehidupan kita punya dampak positif dan negatifnya nih Vau.
2: Betul, karena untuk orang yang selalu mengiyakan itu berarti dia berani untuk mencoba hal baru ya Husna.
3: Benar.
2: Tapi kita lihat juga dari sisi negatif, dia mungkin kalau seandainya nih manajemen waktunya kurang bagus gitu ya, pasti dia banyak banget nih yang keteteran. Mungkin mengabaikan dari jam makan, jam tidurnya juga udah gak teratur ya Husna. Dan juga dari kuliahnya mungkin yang kesiangan, berantakan gitu. Nah,
3: oke. Terus kalau untuk negatifnya apa nih Vau?
2: Itu udah negatif, mungkin udah negatifnya kurang ya. Mungkin kurang negatifnya, kita jadi kelelahan dan jatuh sakit sih Husna. Gak mencintai diri sendiri.
3: Balik lagi ya, karena terlalu nge-push diri untuk apa? Untuk nge-upgrade diri.
2: Betul,
3: gitu.
2: Karena jujur aku takut ketinggalan banget Husna. Gimana ya gitu, aku lihat pencapaian semua teman-temanku udah ada porsinya masing-masing. Oh iya, ada porsinya masing-masing ya teman-teman. Jadi kita gak bisa ambil porsi orang lain, dan belum tentu juga ya orang lain bisa menyeimbangkan porsi yang kita punya.
3: Nah benar, porsinya kita itu masing-masing punya target gitu ya Vau. Jadi ada target yang gak bisa kita samakan sama target teman-teman kita. Jadi kita gak bisa, kita harus jadi seperti mereka. Tapi di balik itu kita harus kaca kan, kita harus balikan ke diri kita, sesuai gak ya dengan porsi diri kita sendiri gitu. Mereka seperti itu karena mereka terkadang sudah ada skillnya dan itu memang sejalur dengan jurusan mereka, jadi beda kan. Apalagi untuk aku itu relate banget sih Fau, jadi di teknik ya, dengan teman-teman aku dengan skill komunikasi yang begitu wah gitu,
2: wah banget gitu kan.
3: Karena secara mereka memang dari background anak komunikasi dan mereka untuk relasi-relasi tersebut udah ada gitu. Sedangkan kita mulai merintis nih, mulai merintis dari awal. Jadi
2: perintis ya, bukan pewaris.
3: Ya, jadi kita perintis bukan pewaris. Jadi kita mulai berproses dari minus nih. Kita merintis banget dari minus.
2: Jauh banget ya, usaha minus nggak dari nol.
3: Nggak dari nol. Kalau dari nol apa tuh, Vau?
2: Aduh, kayak Kak, kita mulai dari nol ya. Itu isi bensin.
3: Ya, beda lagi ya. Jadi kita tuh mulainya, aku mulainya tuh dari minus, Vau. Jadi memang aku memiliki ketertarikan di bidang komunikasi. Aku mulai pelajari, aku mulai evaluasi, mulai bertanya kepada teman-temanku, gabung organisasi. Memang mulai dari minus banget sampai sekarang masih kecil-kecilan lah gitu.
2: Kecil-kecilan dulu ya.
3: Kecil-kecilan dulu.
2: Nah, ngomongin tentang evaluasi ya, tadi Husna juga udah bilang evaluasi ini tuh kita balik lagi gak sih ke diri kita sendiri. Sebelum mengevaluasi orang lain, kita evaluasi dulu diri kita sendiri ya. Okay. Sebenarnya tujuan ke depanku gimana sih? Apakah langkah yang aku ambil hari ini itu emang ini loh yang aku inginkan, ini loh yang aku butuhkan, atau sebenarnya kita tuh hanya mengikuti arus, Husna?
3: Ya, jadi benar, dicari tahu lagi ya, apa sebenarnya kemauan dari diri sendiri. Gak usah ikut-ikut teman gitu kan. Kenali lagi diri sendiri, pahami lagi porsinya, dan evaluasi lagi. Kalau misalnya masih kurang nih, ya udah dilanjutkan dulu gitu, dipelajari lagi, pahami lagi, banyak-banyak membaca, banyak-banyak belajar begitu ya, Fau.
2: Aku ngomongin tentang ini jadi ingat satu quotes sih, Husna.
3: Wah, quotes apa tuh, Fau?
2: Ini teman-teman mungkin bisa dijadikan sebuah semangat ya, mungkin ya, untuk teman-teman Pro2 yang ada di rumah. Kata-katanya itu, kamu gak perlu membuat semua orang bangga untuk menjadi seseorang yang berharga, Husna.
3: Oke, jadi stop people pleaser gitu.
2: Karena kita bakal berharga di orang yang tepat. Kayak apa sih? Aduh.
3: Kita akan okay berharga banget ya. Oke banget. Kamu gak perlu membuat semua orang bangga untuk menjadi seseorang yang berharga, karena kamu akan berharga di mata orang yang tepat
2: tentunya.
3: Oke, masuk Fal. Nah, jadi teman-teman semua, teman-teman pro 2 di rumah, gak perlu terus selalu bilang iya. Teman-teman gak boleh juga untuk berubah pikiran. Teman-teman udah konsisten ya, aku udah mau bilang enggak, aku mau bilang enggak. Tapi karena teman-teman yang lain 1-2 orang bilang iya, ya udah teman-teman juga iyain. Jangan gitu.
2: Tapi untuk mengatasi orang yang people pleaser ini, sebenarnya kita bisa mulai dari mana sih, Husna, sebenarnya? Tentunya dari hal-hal kecil ya, tapi hal-hal kecil ini yang seperti apa sih kalau dari Husna sendiri?
3: Nah, jadi kalau dari hal-hal kecil, sebelum ini kita juga harus mulai mencoba berhenti sebentar gitu. Jangan langsung bilang iya, tanyakan lagi kepada diri sendiri, aku tuh benar-benar mau atau aku itu cuma takut untuk mengecewakan. Balik lagi ya, mengevaluasi diri, dikembalikan ke diri kita lagi, tanya ke diri sendiri, aku tuh benar-benar mau atau ini cuma karena kita takut ngecewain aja. Seperti itu, Fau. Nah, kalau dari Fau gimana nih?
2: Sebenarnya hal itu kelihatannya sepele gak sih, Husna? Kayak aku harus lihat lagi ini sebenarnya benar-benar mau aku atau enggak ya. Jangan sampai untuk mengecewakan orang lain ya. Padahal sebenarnya kan tadi udah kita bahas ya, jangan sampai mengecewakan diri sendiri juga. Nah, kalau dari aku sendiri sih, aku bakal lihat juga tentunya dari hal-hal yang sederhana ya, Husna. Dari hal-hal yang simple, okay. Contohnya kayak ajakan makan, ajakan untuk main. Kita harus mengkondisikan dompet kering ini ya, Husna. Apalagi kita sebagai anak kos ya. Kita
3: gak
2: bisa
3: perantau
2: mengikuti
3: ya.
2: Kita gak bisa mengikuti gaya hidup teman kita.
3: Oke, bagus ya, Fau. Jadi sekarang kalau ditanya mau makan apa, jangan jawab terserah mulu gitu. Jadi coba teman-teman berpikir gitu, mulai coba-coba pikir, aku tuh pengen apa gitu. Jadi kita bisa belajar dari hal-hal kecil. Walaupun kita cewek ya, kita perempuan ya, kaum-kaum Hawa yang selalu bilang terserah, tapi tolong tuh dikurang-kurangi terserah-terserahnya ya. Coba benar-benar difikirin, aku pengen apa ya. Nah, dari situ kita bisa tuh menggali, gimana ya, menghapuskan sedikit lah gitu dari people pleaser ini. Jangan bilang terserah-terserah, ayo difikirkan kita tuh maunya apa.
2: Karena sebenarnya mungkin ya, Husna, orang lain yang sering bilang terserah-terserah itu mungkin ketika dia memberikan pendapat itu nggak didengar Husna.
3: Nah benar, benar, benar.
2: Jadi ketika dia mau mengungkapkan, aku sebenarnya mau ini, kayak nggak dianggap nih, ya udah deh ikut kamu aja, terserah gitu.
3: Nah jadi sebenarnya itu tuh juga latihan ya, walaupun sepele, itu tuh jadi latihan juga, latihan untuk mendengarkan suara dari diri kita sendiri. Karena mungkin selama bertahun-tahun gitu suara orang lain itu terlalu keras, sehingga suara kita gak kedengeran gitu ya, sampai suara kita jadi tidak terdengar sama sekali. Jadi boleh gitu, mulai dari hal-hal kecil aja, hal yang sebenarnya sepele, tapi itu yang bisa membawa perubahan besar.
2: Dan mungkin setelah melakukan banyak latihan ya Husna, kita juga suatu hari nanti kita akan melihat ke belakang dan mengatakan ke diri kita sendiri, ternyata kita itu gak pernah benar-benar tertinggal Husna. Dan kita itu cuma terlalu sibuk melihat pencapaian orang lain dan melupakan bahwa kita itu juga punya jalan kita sendiri.
3: Benar-benar itu dia Fau. Nah kita sampai lupa sama proses yang udah kita jalani. Di saat teman-teman yang lain berproses, kita juga berproses, tapi kita gak fokus sama proses kita sendiri. Bahkan terkadang kita terlalu berfokus ke proses teman-teman yang lain sampai kita gak lihat nih dan gak merasakan proses kita. Sedangkan banyak juga dari teman-teman yang lain kagum gitu ya dengan proses kita. Wow kamu keren ya, tanpa kita sadar ya, tiba-tiba ada yang bilang, kamu keren ya sekarang udah ini, udah bisa gini gitu. Jauh ya perubahan dari yang selama ini. Ya kita sebagai manusia tentunya selalu ada proses ya, selalu berkembang gitu. Tapi ya balik lagi, karena kita gak fokus sama proses kita sendiri, fokusnya sama pencapaian orang lain, jadinya gak kelihatan, gak berasa gitu loh.
2: Mungkin satu hal juga yang gak boleh kita lupain ya Husna, proses orang-orang itu kan ada masanya sendiri-sendiri ya. Terkadang kita juga gak bisa langsung set instan ya, instan aja butuh waktu ya untuk dimasak. Jadi
3: benar.
2: Tentunya untuk meraih apa yang kita inginkan itu butuh waktu Husna.
3: Benar, selain usaha juga butuh waktu. Jadi apakah kita tertinggal?
2: Jadi
3: mungkin iya,
2: mungkin iya, mungkin tidak sih Husna. Jadi mungkin kalau teman-teman hari ini ya mulai ngerasa semua udah sampai dan aku masih di sini, coba jangan langsung menyalahkan diri sendiri Husna.
3: Benar, mungkin teman-teman harus bilang, aku gak tertinggal kok. Kalau memang kita merasa tertinggal, akui proses kita lagi, belajar lagi, evaluasi diri lagi gitu. Tapi jangan sampai berhenti di situ. Tanya lagi ke diri kita kan, kayak aku tertinggal dari siapa? Dan siapa yang menentukan bahwa aku seharusnya sudah sampai?
2: Padahal gak ada ya Husna, padahal diri kita sendiri yang menentukan sebenarnya jalan aku ini mau dibawa kemana gitu.
3: Benar. Nah kalau hari ini kita masih di sini gak apa-apa, besok kita bisa mulai lagi. Besok kita bisa mulai lagi, berproses lagi pelan-pelan, dan kali ini dengan tujuan yang benar-benar kita pilih dari diri kita sendiri.
2: Dan mungkin buat kamu atau juga buat teman-teman yang ada di rumah ya, buat teman-teman perudua yang ada di rumah, mungkin ketika teman-teman itu seorang yang people pleaser, mungkin ada satu pertanyaan yang perlu ditanyain ke diri teman-teman sendiri, yaitu kalau aku berhenti berusaha membuat semua orang senang, itu sebenarnya apa sih yang sebenarnya aku inginkan gitu?
3: Iya, apa gitu? Apa yang kita dapatkan kalau kita bikin teman-teman di rumah yang lain itu senang? Apa yang kita dapatkan? Apa kita akan dapat uang kaget?
2: Aduh, uang kaget lagi?
3: Uang kaget tiba-tiba?
2: Atau kita dapat perasaan? Oh, belum tentu.
3: Belum tentu
2: ya, Husna. Nah, tapi ya tentang sebenarnya ketika akhirnya kita sampai itu, kita kan sebenarnya belum tentu mengenali diri kita sepenuhnya ya, karena kan kita lagi mencari identitas ya Husna, masih mencari jati diri.
3: Benar,
2: begitu ya.
3: Kita masih dalam tahap berproses ya Fau, masih banyak banget nih sekarang yang lagi krisis-krisis identitas, masih menentukan ini jalan aku kemana, ini arahnya kemana, itu masih banyak sekali. Tapi tetap difokuskan dan punya peta masing-masing ya, tetap dengan usaha yang pasti. Nah mungkin suatu hari nanti kita akan ngelihat lagi nih ke belakang dan menyadari, ternyata kita gak pernah benar-benar tertinggal Fal. Kita cuma terlalu sibuk untuk melihat orang lain sampai kita lupa dengan perjalanan kita sendiri. Dan kita tuh gak harus menjadi orang yang paling cepat. Kita cuma perlu memastikan bahwa langkah yang kita ambil adalah langkah yang memang pengen sekali kita ambil.
2: Untuk itu teman-teman ya, jadi untuk pembahasan kita kali ini, ketika orang lain telah sampai dan aku masih di sini, bisa diambil dari hikmah dan juga quotes sih, kalau menurut aku quotes ya. Mm-hmm. Quotes dari pembahasan kita kali ini yang mungkin bisa membuat perjalanan dan juga proses teman-teman semakin semangat tentunya. Jangan membandingkan dengan orang lain. Dan juga satu lagi, jangan menjadi orang yang people pleaser tentunya.
3: Benar. Oke teman-teman, jangan sampai ketinggalan pembahasan menarik dan seru lainnya. Untuk itu teman-teman bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital. Dapat teman-teman download di Play Store dan App Store.
2: Dan gak cuma itu ya, teman-teman juga bisa pantengin di IG kita di @sigmaradio_ukkpk.
3: Oke, untuk itu aku Usna
2: dan aku Fawa
3: pamit undur diri. Wish you all the best and see you next.
4: Sampai jumpa di kebisingan berikutnya.
1: The Noise in ZH.
4: Keep it real, keep it Gen Z.

0: the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Lata adalah reaksi kaget berlebihan di luar sadar. Penderitanya sering menjerit, meniru gerakan atau ucapan, bahkan memukul tanpa sengaja. Kondisi ini lebih dari sekadar kebiasaan. Ahli medis menyebutnya sebagai sindrom neuropsikiatri atau gangguan saraf dan jiwa. Reaksi latah terjadi otomatis dalam hitungan detik saat kaget. Latah bisa menular lewat kebiasaan dan lingkungan. Seseorang yang sering bergaul dengan orang latah bisa ikut tertular. Di dunia, latah sangat erat kaitannya dengan budaya masyarakat Melayu, termasuk di Indonesia dan Malaysia. Sering mengagetkan penderita latah bisa memicu stres, kelelahan mental, dan trauma.
5: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
6: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
5: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
6: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
5: Kalau bagasi?
6: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
7: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermawan Setiadi, Kepala Balai Diklat Industri Kementerian Perindustrian, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang, Republik Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, selalu di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Gusman, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. LPA berharap RRI terus menyuarakan anti kekerasan terhadap anak. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

98,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aku baru calling nih malam ini, udah langsung ada telepon masuk. Wah, siapa nih ya? Diangkat nggak nih ya, teman Pro 2 teleponnya? Bentar, aku coba cek dulu. Nanti aja kali ya. Oke, teman Pro 2, selamat malam di jam 9 ini, di segmen yang paling ditunggu-tunggu. Nah, kalau udah mulai masuk backsound ini, langsung ya pada ngegas ya, pada pengen curhat ya teman Pro 2 ya. Tapi aku calling dulu sebentar ya, nanti di calling kedua deh aku akan ngomong-ngomong lagi nih, ngomong untuk tema malam ini apa. Tapi bentar, aku selesaikan dulu telepon malam ini teman Prodo. Jadi seperti biasa jam 11 malam, teman-teman Prodo yang masih terjaga di jam segini, apapun aktivitas kamu malam ini, entah kamu lagi lembur, lagi ngerjain tugas, nyetir pulang, hati-hati di jalan, atau mungkin sedang santai di rumah menghadapi besok di hari Senin, selamat malam. Selamat datang di Kopsteng, Kopi Setengah, teman Prodo, program yang hadir buat nemenin malam kamu. Karena walaupun kopi di gelas tinggal setengah nih ya, obrolan dan informasi di sini tetap penuh dan enggak setengah-setengah untuk teman Prodo semua. Jadi di program ini kita nggak hanya muterin musik aja teman Prodo, tapi juga bakal ngasih info seru seputar tema yang akan dibahas. Nah, untuk minggu malam ini kita bahas temanya tentang memories. Siapa nih yang punya pecinta kenangan, segera merapat. Nah, nanti Mikan akan kita informasikan ya untuk malam ini temanya. Sebenarnya udah ada nih yang aku bakal bahas di malam ini teman Prodo, yaitu apa hal paling berharga dari masa lalu yang ingin kamu rasakan lagi sekarang. Itu yang ingin aku bahas di malam ini teman Pro 2. Baik-baik, tadi nelpon masuk nih, kita angkat dulu aja kali ya teman Pro 2 ya, sebentar.

0: Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Bang Obi.
0: Fitro, kalau misalkan mau nelpon, tunggu aku calling dulu, baru nelpon. Ini baru masuk backson, udah langsung nelpon.
1: Iya, kangen juga bisa ngomong sama Pak Obi ini.
0: Iya, kangen sih kangen. Cuman kan aku kan belum selesai ngomong. Aku ngomong dulu, baru nelpon kayak gitu. Emang kamu tahu tema malamnya apa?
1: Wah, apa yang dirasakan kan? Kenangan kan?
0: Ah ya, terus tentang apa?
1: Oh ya, apa yang dirasakan pada ya.
0: Apa hal paling berharga dari masa lalu yang ingin kamu rasakan lagi sekarang?
1: Iya, kalau aku jawabannya ya, hal masa lalu yang paling aku rasakan aku dulu tuh.
0: Coba ceritain biar semua orang tahu nih Fitro.
1: Ya, aku dulu pernah dulu sebelum gempa 2009 mah Bang.
0: Oke. Okay.
1: Aku dulu kalau aku rasain di kapal dan tuh kemenangan dulu enak aku naik bis kota Bang.
0: Bis kota. Oh, emang sekarang udah nggak ada ya Fitro?
1: Sekarang ada Bang.
0: Oh.
1: Dulu, okay. 2003 sampai 2000 sebelum gempa aku masih oke ya Bang.
0: Masih ada ya.
1: Iya.
0: Jadi gara-gara gempa nggak ada bus tingkat.
1: Oh, bus kota bagi bulan tuh 2014 nya sudah hampir nggak pernah Bang.
0: Jadi setelah gempa apa itu karena memang ada gempa makanya nggak ada atau gimana?
1: Oh, kalau gibuan sudah gempa masih juga sih Bang Kak. Tapi sudah di 2014 sudah hampir berubah dengan Trans Padang.
0: Oh, gitu. Oh, berubah jadi Trans Padang.
1: Iya,
0: iya, iya. Ya. Jadi itu adalah kenangan yang paling berharga menurut Fitro ya.
1: Iya, Bang.
0: Yang masa lalu.
1: Bukan masih zaman-zamannya dulu yang Praja Bang.
0: Apa?
1: Fitra? Dulu kan masih zaman-zamannya dulu Bintang Praja sebelum Basko.
0: Oh, oke. Iya, iya, iya. Aku belum dipandang soalnya. Aku enggak tahu nih. Aku coba ngebayangin aja terus.
1: Iya, jadi kan Bintang Praja kan mulai tuh lumayan tinggi juga tuh, Bang.
0: Iya, iya, iya.
1: Tidak seindah Basko yang kita
0: sekarang
1: ya, Bang. Kalau dulu tuh sebelum pintu masuk tuh banyak ikan nek-nek. Nek tangga janjang Bang.
0: Oh gitu, oke.
1: Oh, jadi kalau kita masa yang paling menyenangkan dulu tuh ya di Kota Padang dulu Bang Re. Luar biasa dulu Bang. Jadi enak pun kita nikmati kan kalau naik di kota, naik apa itu. Pokoknya banyak mobil-mobil umum dulu Bang. Dulu kan masih zaman pula bus-bus besar sama Bang. Kalau sekarang mungkin tidak berapa Bang. Kalau dulu itu mungkin kata naik bus aku itu paling menarik dulu sampai malam itu mau juga mau mobil untuk beroperasi tapi sekarang kan tiap lama kan tidak pula pemerintahnya dulu tuh.
0: Iya.
1: Cerita 2003 waktu aku masih kecil kali dulu Bang tuh masih oke ya Bang. Tapi pengen 2010 ke 2014 atas sudah mulai ini juga sudah mulai bagi Bang berkurang. Sangka aja angkot ini kan tidak banyak sebenarnya Bang.
0: Iya betul. Dulu ya.
1: Iya karena jangan kayak itu. Kalau kita ke bandara Bang, dan beli ini tidak ada yang lagi Bang.
0: Gitu.
1: Sudah banyak orang beli naik kereta Bang.
0: Iya.
1: Kalau dulu kalau kita ke BIM, dan beli ini kalau kita tunggu di ya pangan di dekat Telkom Imam Bonjol tuh ditunggu loh Bang. Sekarang tidak ada lagi dan beli sesudah COVID.
0: Iya.
1: Aku kaget naik gambar 2000 16, Bang.
0: Gitu. Jadi itu adalah kenangan yang pengen Fitro rasain lagi ya.
1: Iya. Kayak apa keadaan dulu, Bang? Nah, itu paling nikmat, Bang. Apalagi nek antum umumku bawa baku, weh. Luar biasa sekali, Bang.
0: Ada, pokoknya ada suatu hal yang berkesan nih, Fitro ya.
1: Iya, apalagi Bu, sekarang kan kalau kita bayangkan pemerintah aduh benar sekarang kan jauh beda nggak, Bang?
0: Gitu.
1: Iya, karena luar biasa. Oh iya, Bang. Belum ini aku udah dapat kabar dari Maring. Ya, baris udah dulu ya, Bang ya.
0: Iya, Fitro dari Maren atau dari mana nih?
1: Maren, Bang.
0: Oh iya, Maren, oh, iya. Iya, betul Fitro.
1: Maren dia sehariannya hari Selasa, enggak? Ya, jatuh sudah malamnya dia besok paginya, Bang. Besok paginya dia beritahu, Maren enggaknya jam ini, Bang, jam 23. Enggaknya ya, waktu hari Selasa, Bang.
0: Meninggalnya itu malam hari, Fitro.
1: Malam Rabu, kan?
0: Iya.
1: Iya. Paling beri kabarnya itu subuhnya, Bang.
0: Iya.
1: Diberitahunya Bang Fitro, kayaknya.
0: Udah sempat?
1: Iya, kayaknya.
0: Sempat kamu telepon, Fitro, atau gimana?
1: Hah?
0: Kamu sempat telepon nggak waktu itu?
1: Iya, Bang.
0: Selasa, maaf Fitro, Selasa malam tanggal 8 September.
1: Oh, saya kan balik siang itu pagi ya, Bang. Ya, balik itu beri kabarnya itu subuh, entah pagi ke subuh, pokoknya tiba-tiba aja ada WA masuk kan, aku lihat ada apa ini kayaknya. Keluarga tuh saya ingin ngelajuk, oh nggak, sabut pulang, nah.
0: Iya.
1: Waktu itu aku kapan ngebayang nih, Maren, nah. Kapan kemarin, kayaknya. Hari Selasa malam, kayaknya. Aku nggak tahu itu. Itu apakah dia melepas, aku juga nggak tahu kan. Dia kan sebelumnya itu meninggalnya dia ada sakit, Abang ya?
0: Iya, ada sakit, Fitro, betul.
1: Iya.
0: Autoimun.
1: Iya, autoimun ya, Bang ya. Iya, tapi agak ingin juga kita bahas sebelumnya. Aku juga mewakili, aku sama Maring juga menyampaikan meminta maaf ya, Bang. Anggarkan selama ini perkataan kami ada yang rasanya itu kurang menyenangkan untuk almarhum. Dan kami pun juga aku tuh pas main telepon tuh tiba-tiba gak kayak biasanya main ngomong kayak dia siaran di espon tiba-tiba aja kok dia kayak nangis, ada apa itu? Dia bilang, dia ngomong kayak orang kayak dia itu kayak orang mau bang Arisu sudah kayak kaku dia ngomong dong, kayak orang sedih. Kita kalau orang nangis dia kayak ada kalau kecewanya kan tak bisa kayak orang kayak itu dia. Ngomong tuh, tidak bisa dia ngomong lagi. Tapi Maren tuh dipaksakannya dia untuk ngomong. Dia kita tahu apa yang terjadi. Sebelumnya Maren juga belum langsung buat pengalir dan itu ya Maren hanya ya. Aku pun juga sudah memaafin kesalahan almarhum ya Bang Obi ya.
0: Iya Fitro, makasih Fitro.
1: Dan ini nampak-nampaknya bisa jadi Bang juga menggunakan santa, Bang. Mudah-mudahan apa yang amal ibadah beliau sama yang ibadah baiknya diterima di Allah SWT, Bang.
0: Amin.
1: Dan kami pun, dan aku dan juga kemarin, kami belum sempat berkaisiah ke tempat almarhum. Tapi ada rencana mau ke situ, Bang. Tapi saya kan belum, yang pertama mungkin kita tidak tahu daerahnya, Bang. Yang kedua, waktu untuk di sana itu tidak ada. Dan satu lagi kan, barang itu dia juga ada kegiatannya, dia di respon. Dan itu pun kalau andaikan nanti ada acara-acara takziahnya, mungkin kecewa pula untuk kesana, Bang, itu. Dan kami pun juga maklum untuk kesana itu. Dan bertawi, Bang, Pak Ari ini orangnya baik, Bang.
0: Iya, betul, Fitro.
1: Dan aku masih ingat, Bang, waktu kita ketemu orang waktu ayah haji itu, masih ingat aku sama Bang Ari. Dan Bang Ari pun yang terakhir kali merepas sampai aku pergi sholat maghrib sama Abang ke sholat, ke surau, Bang.
0: Iya, iya. Bang Ari yang ngerangkul Fitro ya ke dalam ya.
1: Iya. Dan itu pun setiap aku ketemu pergi ke Ari Padang, dialah selama ini yang sering merayangi. Dia yang sering apa segala macam. Aku berpikir besok kalau aku main ke sana, segi rasanya untuk baru aja aku masuk di pintu lobby ya, sudah ingin meneteskan air mata aku, Pak, rasanya, Bang. Siapa besok yang akan menemani aku lagi, Bang? Selama ini Bang Ari, aku yang masih kepikir, Bang.
0: Iya, betul.
1: Ya, mudah-mudahan lain pun juga dia bilang dia tidak bisa lagi ke Air Padang. Ada ke Air Padang, Bang?
0: Apa, Fitra?
1: Sudah dia siaran hari Selasa, ada nggak dia berapa hari berikutnya dia ke Pudua?
0: Siapa tuh?
1: Lain.
0: Oh, nggak ada.
1: Nggak ya?
0: Nggak.
1: Tapi dia mungkin agak cepat pula dapat kabar, entah dia melepas langsung ke Embangan, tapi aku tidak mau menanyakan Embangan. Ini aku mau juga menanyakan, tapi karena dia shock juga, dia aku ini aja dulu, Bang, ya. Jadi aku tunggu dia tuh tenang tuh. Mudah-mudahan ya itu, Bang, tidak bisa, pokoknya kalau sebut-sebut semua kebaikannya itu tidak bisa diungkapkan, Bang. Mudah-mudahan Bang Ari ini dan keluarganya, untuk keluarganya tambah menerima musibah ini, Bang.
0: Iya, Fitra.
1: Dan mungkin Marin dan teman-teman dari UKKPK UMP yang sama ini pernah berbau sama almarhum, anekan mereka mendengar saya kita hari ini, Bang. Aku mewakili Bang Ari dan semuanya meminta maaf kepada Marin dan teman-teman dari UKKPK UMP. Andaikan sama ini perilaku almarhum yang membuat adik-adik semuanya, Marin dan teman-teman UKKPK UMP yang rasanya kurang berkenan, yang rasanya mengganjal, tolong dimaafin ya teman-teman yang dari UKKPK UMP keistimewa dan Marin dan teman-teman. Anggirkan
0: Okay,
1: beliau sama ini banyak waktu kesalahan. mohon
0: ya, Fitro.
1: Maafnya ya.
0: Iya, Fitro.
1: Okay. Sama ini ada hutan.
0: Okay. Fitro baru Fitro baru ini. Baru nelpon sekarang. Maksud aku kan dia meninggalnya udah dari minggu lalu gitu. Baru nelpon sekarang Fitro ke Prodo atau gimana? Kemarin enggak nelpon atau baru tahu atau gimana?
1: Enggak, aku juga ini juga di bank juga. Nelpon juga. Tapi kemarin dia ingin
0: enggak. Kamu nelpon ini baru ke cerita ini, maksud aku baru sekarang atau kemarin?
1: Di Pro 2 sudah bang.
0: Di Pro 2 ada Pro 2.
1: Di Pro 2 kemarin itu dia timbul soal aku bang.
0: Udah nelpon pas tersambung ke siapa gitu?
1: Wafatan bang.
0: Wafatan. Kapan tuh?
1: Ya tapi.
0: Tapi?
1: Yang timbul sih bang, tapi gak bawa jelas bunyinya itu.
0: Oke, oke Fitro. Makasih semuanya Fitro ya.
1: Ya,
0: oke, ini ada lagu, ada telepon antrian dari yang masuk nih Fitro.
1: Untuk lagu dari Foto Inci aja bang.
0: Oke Fitro, nanti akan kita putar ya.
1: Judulnya Panah Meja Buat bang.
0: Oke, nanti akan kita putar ya Fitro ya.
1: Ya, sama-sama untuk Bang Obi.
0: Oke, baik.
1: Di pesatu ada Rani ya bang?
0: Betul.
1: Lagu juga untuk di pompa dah.
0: Ada Riri.
1: Iya. Oh, tambah sama malam baik main dan teman baik juga ketukuin.
0: Oke, Fitro.
1: Sebelumnya, maaf ya sebelumnya atas aku almarhum sama ini ya.
0: Oke, Fitro. Makasih Fitro ya.
1: Terima kasih, selamat menunggu pokokku.
0: Oke, teman-teman. Baik, langsung kita putar aja lagunya untuk tema kita malam ini, tema berdoa. Baik.

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot, dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Saat ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arnof Trihartanto, Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Kementerian Ketenagakerjaan, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yep, ketemu lagi teman Pro 2 di Kopsteng di edisi malam ini. Kalian pasti udah pada siapin gelas kopi ya, karena malam ini kita bakal ngebahas satu topik yang dijamin bakal bikin kita semua nostalgia parah dan senyum-senyum sendiri pas lagi nongkrong bareng ya. Tapi kita malam ini simple tapi dalam banget nih teman berdua. Apa sih hal yang paling berharga dari masa lalu yang pengen banget kita rasain dari sekarang? Pasti di kepala kalian tuh udah mulai muter ya, potongan-potongan memori zaman dulu kan pas hidup rasanya tuh gak ribet sama sekali ya teman berdua. Kalau kita flashback ke masa-masa sekolah mungkin, atau mungkin awal kuliah, hal paling mahal yang sekarang udah jarang banget kita temuin itu adalah waktu luang yang benar-benar pure untuk diri sendiri dan circle pertemanan kita. Dulu ya teman Brodo ya, nongkrong tuh nggak perlu janjian ya dari sebelumnya atau ribet ngecek jadwal kerjaan yang padat. Cukup bermodalkan chat singkat, guys, nongkrong-nongkrong kuy di angkringan seperti biasa gitu, langsung tuh dalam waktu setengah jam semuanya udah pada ngumpul tanpa ada beban deadline, tanpa istilah itu notifikasi grup kantor yang tiba-tiba bunyi pas lagi asik-asik kayak ketawa lepas bareng teman bareng gitu, teman-teman kita. Vibe kebersamaan yang tulus tanpa ada udang di balik tempe bukan balik batu ya. Atau obrolan basa-basi urusan karir itu benar-benar priceless banget ya teman Brodo ya. Dulu tuh kita ngobrolin hal-hal random yang nggak penting, mulai dari teori konspirasi, ya nggak sih? alien, gebetan baru, tapi rasanya kok seru ya dan berkesan banget ya teman Brodo ya. Nah sekarang tuh pas sudah pada sibuk sama jalurnya masing-masing, nyari waktu untuk sekedar ketemuan aja tuh susahnya minta ampun, ya nggak? Giliran udah ngumpul nih, kadang pikiran malah melayang ke tumpukan tugas atau email kantor yang belum dibales tuh, masih keingetan kerjaan, padahal bikin momennya jadi nggak seutuh dulu lagi ya. Makanya kalau ditanya apa yang paling dikangenin, jawabannya pasti ketulusan waktu dan kebebasan buat hadir secara utuh di satu momen tanpa ada distraksi hal-hal yang melelahkan di kantor gitu. Rasanya tuh pengen banget ngeriset ya waktu setempat untuk ngerasain lagi vibe yang santai itu ya teman berdoa, di saat kita gak lagi direwardkan dengan masalah-masalah yang kayak sekarang nih teman berdoa. Jadi kayak gitu. Nah buat kalian yang ngerasain hal yang sama, yuk coba dipikirin lagi momen-momen nih yang di masa lalu kalian yang punya vibe paling juara tuh kayak gitu ya. Siapkan jawaban kalian. Tadi udah ada Fitra yang nelpon, dia pengen banget ya teman Brodo untuk naik bis tingkat. Nah di Padang udah gak ada ya, karena udah ada bis Transpada kayak gitu. Siapin jawaban kalian karena kita bakal bedah makin dalam di segmen berikutnya. Nah tapi setelah jeda berikut ini teman Brodo, ini kita puterin dulu deh lagu dari Adrian Halif dan Rizky Febrian, Alama. Check it out teman-teman.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
3: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
4: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
3: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
2: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang, dan jangan akhiri ceritamu.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adrian Tuswandi, Dewan Pengawas KBN Antara, 81 tahun Radio Republik Indonesia. Tetaplah selalu berjibaku memberikan informasi kepada seluruh rakyat Indonesia sebagaimana titah sejarahnya, bahwa RRI adalah media yang selalu menyiarkan informasi-informasi sejak kemerdekaan sampai mengisi pembangunan dan sampai saat sekarang. Teruslah berjaya dan berlaju terus kencang. Selamat HUT RRI ke-81. Sekali mengudara, tetap mengudara.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Makin malam obrolan kita makin dalam ya. Tadi kita udah bahas soal waktu luang, sekarang kita mau ngomongin soal mentalitas kita dulu nih, yang beda banget sama sekarang. Coba deh teman berdua ingat-ingat lagi, gimana cara kita memandang dunia waktu itu? Dulu, waktu kita masih bocil ya, atau mungkin ABG, rasa penasaran kita tuh benar-benar murni dan natural ya, teman Prodo ya. Mau nyobain hobi baru, gak perlu mikir ini itu, ya udah coba aja. Mau beli barang unik, gak perlu riset review di 10 toko online dulu, langsung aja kita beli ya. Dan yang paling penting, kita gak gampang overthinking sama masa depan ya. Hidup tuh rasanya mengalir begitu aja ya, kayak air di sungai. Ada masalah ya paling dipikir sebentar, terus besoknya udah baikan deh lah sama teman. Belum ada tuh beban mental mikirin cicilan, standar sosial yang gak masuk akal, atau mungkin FOMO ya teman bro, dia fear or missing out ya, ikut-ikutan ya gara-gara lihat feeds Instagram orang lain ya. Kepolosan dalam memandang masa depan itu rasanya mahal banget ya sekarang ya teman bro. Dulu tuh kita bebas banget tuh mimpi jadi astronot, jadi guru, superhero, atau mungkin pemilik toko kue tanpa ada yang ngejudge kalau mimpi itu gak realistis ya. Dunia itu terasa luas dan penuh dengan kemungkinan yang tak terbatas.

Sekarang ya, setelah kita nyemplung ke dunia nyata ya, realitas sering banget menampar kita bolak-balik sampai bikin kita tuh ragu sama potensi diri sendiri. Ya, imajinasi yang dulunya liar nih dan bebas jadi dibatasi sama kotak-kotak ekspektasi masyarakat yang bikin gerak kita jadi kaku. Ya enggak, teman berdua. Rasa antusiasme yang meledak-ledak pas nungguin hal kecil. Kayak weekend datang nih, serial kartun favorit datang nih. Tiap hari Minggu kita pantengin TV, ya enggak? Liburan sekolah kita siap-siap di depan TV nonton movie. Itu tuh sesuatu yang sekarang tuh susah banget dicari tandingannya, ya enggak? Sensasi deg-degan bahagia yang tulus itu kayaknya udah ketutup ya sama kepenatan rutinitas harian. Boro-boro kita nunggu season berikutnya. Udah malas aja gitu, pengen istirahat. Karena udah capek kerja ya kalau sekarang ya, teman berdua. Dan kalau kita bisa narik lagi ya kepolosan itu ke masa kini nih, dijamin hidup kita tuh bakal kerasa jauh lebih ringan dan gak gampang stress out. Kita tuh gak bakal terlalu keras ke diri sendiri tiap kali bikin kesalahan kecil yang sebenarnya ya lumrah banget sebagai manusia, teman berdua. Manusia kan gak ada yang sempurna ya. Jadi kangen gak sih kalian sama versi diri kalian dulu tuh, yang mandang dunia dengan mata berbinar-binar penuh harapan ya, tanpa rasa takut yang berlebihan. Nah, coba deh renungin ke teman-teman berdua, kapan terakhir kali kalian tuh ngerasa seseger dan se-excited itu masa hidup?

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Agam Kuantan mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik kamu.

90.8 FM, teman terbaik kamu, teman bro 2. Kita lanjut ke segmen berikutnya. Kali ini suasananya mungkin bakal sedikit mellow ya, tapi justru disinilah letak esensi paling jujur nih dari obrolan kita malam ini nih, teman bro 2. Kalau kita ngomongin masa lalu, kita nggak bisa lepas ya dari sosok-sosok yang pernah menemani perjalanan hidup kita ya. Banyak dari kita yang rindu bukan cuma sama zamannya, tapi sama orang-orangnya. Bisa jadi itu kakek atau nenek yang dulu selalu manjain kita, sahabat lama yang sekarang udah beda benua dan jarang kontak ya, atau bahkan seseorang yang pernah jadi rumah pas kita lagi capek-capeknya. Jadi kehadiran fisik mereka tuh di masa lalu adalah benteng terkuat kita ya, ya gak teman bro 2. Dulu tuh kita ngerasa aman banget ya, karena kita tuh tahu ada punggung tempat kita bersandar pas dunia lagi gak berpihak sama kita. Pelukan hangat orang tua atau mungkin tawarannya teman sebangku adalah obat paling mujarab buat segala gundah gulana ya teman bro 2. Sekarang seiring bertambahnya usia, kita harus belajar berdiri di atas kaki sendiri. Ya enggak, emang sih itu bagian dari proses jadi dewasa ya. Tapi tetap aja ada hari-hari di mana pundak kita tuh terasa berat banget dan kita kangen setengah mati sama rasa aman yang dulu dikasih sama mereka.

ada kalanya gitu ketika kita cuma pengen muter waktu ya, muter waktu semenit aja untuk ngelik memeluk orang yang sekarang udah gak ada di dunia ini, atau sekedar bilang makasih ya udah nemenin masa-masa sulitku dulu. Dan memang penyesalan kecil karena kurang menghargai waktu bareng mereka dulu sering banget nyesek di dada, yang kata mama berdua. Momen-momen sederhana kayak dimasakin makanan kesukaan pas pulang sekolah, atau diteror pertanyaan kapan pulang dari ibu kita, ya enggak, sekarang jadi hal yang paling mewah yang pengen banget dirasain lagi sama anak-anak rantau yang lagi berjuang di kota orang. Kenangan tentang mereka tuh bukan cuma jadi arsip usang di kepala ya teman-teman, tapi jadi bahan bakar emosional yang bikin kita tetap kuat jalan hari ini walaupun orangnya udah gak ada atau jaraknya udah jauh. Energi baik dari memori itu tetap nempel di dalam dada kita. Makanya teman-teman doa malam ini sambil ngopi, kayaknya gak ada salahnya deh kita ngirim doa atau sekedar senyum kecil buat orang-orang hebat di masa lalu yang udah bikin hidup kita jauh lebih berwarna dibanding sekarang ya. Mereka adalah harta karun paling berharga yang gak bakal pernah bisa dibeli pakai apapun.

0: Serang, serang. Yang kanan tuh awas. Kanan, kanan. Serang, serang.
1: Akbar! Bar! Akbar, keluar, Bar!
0: Apaan sih, Mak? Bentar, kenapa? Orang lagi main.
1: Akbar! Sebelah barat sana udah ada putik beliung mau ngarah sini, Bar. Keluar, ayo! Akbar!
0: Mama! Ma! Ma!
2: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam karena alam yang menjaga kita.
3: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita udah nyampe di segmen terakhir. Gak terasa ya, obrolan Coffee Stain malam kita ini mengalir banget dari awal sampai kita ngebahas memori yang paling dalam ya. Waktunya kita merangkum semua keresahan dan rindu ini jadi energi positif buat besok pagi nih. Dari semua hal berharga yang udah kita bahas tadi ya, teman Pro 2 ya. Mulai dari waktu luang yang santai, kepolosan masa-masa muda, sampai kehadiran orang-orang yang terkasih. Sebenarnya ada satu benang merah yang bisa kita tarik, teman berdua. Apa tuh? Masa lalu itu indah karena dia tulus dan udah selesai pada masanya. Kita tuh gak bakal pernah bisa narik jarum jam mundur, teman berdua. Yang udah berlalu, tetaplah berlalu. Sebenarnya ada satu... tapi yang keren adalah ya teman Prodo ya, kita tuh berhak banget untuk ngerawat esensi dari memori itu biar tetap hidup di dalam diri kita sekarang sekecil apapun bentuknya. Kalau kangen vibes nongkrong yang tulus ya, kita bisa mulai janjian lagi nih sama teman lama, kita coba komunikasi lagi, even kalau cuma lewat video call ya sambil ngopi bareng di layar handphone, karena memang dianya di luar kota misalkan ya. Tapi kalau kangen rasa santai ya, kita bisa bikin me time yang berkualitas tanpa harus ngerasa bersalah sama kerjaan. Intinya teman berdua, jangan sampai kerinduan kita sama masa lalu malah bikin kita jadi benci sama masa kini. Jangan kayak gitu teman berdua ya. Anggap aja kenangan-kenangan itu adalah sebagai pengingat kalau kita tuh pernah jadi versi yang sangat jadi versi yang sangat bahagia kayak gitu teman berdua, dan itu artinya kita punya kapasitas untuk ngerasain kebahagiaan yang sama atau bahkan lebih di masa depan. Karena hidup tuh kayak nyetir mobil teman berdua. Cermin spion itu penting banget buat dilihat sesekali aja, tapi biar kita tahu dari mana kita datang dan gak nabrak. Tapi pandangan utama kita harus tetap ke depan teman berdua, lewat kaca depan yang luas menyongsong jalanan baru ya, kayak gitu. Jadi jangan terlalu sering lihat ke belakang. Oke teman berdua, terima kasih untuk udah nemenin kita di malam ini. Aku curhat juga tadi juga ada, dan ngeramein coasting malam ini dengan energi yang super hangat dan jujur banget. Obrolan kayak kita kayak gini nih bikin kita sadar ya kalau kita gak sendirian berjuang di dunia yang kadang bikin capek ini teman berdua. Jadi sebelum kita bubar jalan nih dan balik ke kasur masing-masing, yang mau bobo cantik atau bobo ganteng, yuk kita abadikan malam ini dalam ingatan ya. Besok kita mulai lagi perjuangannya. Bawa semangat dari kenangan masa lalu buat bikin hari esok jadi jauh lebih seru teman berdua. Kalau gitu selamat beristirahat, sampai jumpa di coasting berikutnya. Ini lagu dari aku nih, lagu Game E featuring Versa Besar. Ini lagu baru dari mereka, judul adalah Salah. Dengerin deh teman berdua.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

So

0: kita semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi
3: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

dari notifikasi membangunkanmu dari tidurmu yang sebentar. Pengingat yang kau atur ke mode hidup, kembali kau matikan, kau sudahi tidur. Pikirmu, jika tidur lagi, bisa saja terlewat lagi hari ini. Rencana yang kau rancang sejak kemarin, tidak bisa menunggu lagi. Mau kemana hari ini? Pagi-pagi sekali kau sudah siap. 15 menit berjalan, kau sudah berada di teras depan. Ransel di punggung dan sepatu yang hampir terpasang. Kau terlupa sesuatu. Entah sarapanmu di ruang tengah atau hal lain di sudut pikiran. Kenapa tidak kau seduh dulu teh itu? Tidak akan memakan waktu lama segelasnya. Kenapa tidak digigit dulu roti itu? Tidak akan kemana yang kau tuju. Dalam banyak kesempatan, seringkali kita takut ketinggalan. Seringkali berusaha jadi yang tercepat, takut tidak terburu dan tidak sempat. Entah dari mana mulainya, kita sedang berhadapan dengan waktu yang segera berlalu. Sebentar, kemudian menjadi masa lalu. Tarik nafasmu dahulu. Biarkan tenang menghampirimu. Menikmati pagi barang sebentar yang bertahan hanya sebentar. Di tengah dunia yang begitu sibuk, semoga kita tetap bisa punya waktu untuk duduk sebelum bangkit dan berpindah lagi. Karena perputaran tidak bisa dihindari. Kau tidak akan kemana-mana jika gegabah lebih dulu memburu. Kau tidak sedang mengejar siapa-siapa. Jangan berlari dan terburu-buru.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Kebersamaan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih buat kamu yang udah mengikuti rangkaian acara siaran kami. Kita bakal balik lagi besok untuk temenin kamu dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Jadi selamat malam dan selamat beristirahat, teman Bro 2. Jangan lupa jadikan generasi muda sebagai headlines. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

yang mengudara pada frekuensi modulasi 90,8 MHz kembali menyelenggarakan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12, kami segenap yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Tetap kreatif membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Acie, anak baru ya.
1: Iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.
2: Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa ila yaumil qiyamah. Ya, kita lanjutkan yang sebelumnya tentang lelahnya, namun lelah itu akan menghasilkan sebuah pahala di sisi Allah. Yang keempat adalah lelahnya mengandung, melahirkan, menyusui, merawat, dan mendidik anak, yaitu adalah sebagai amanah dari Allah. Ini ditujukan kepada orang tua. Yang mana di surah Al-Luqman ayat 14, kami diperintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang tua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapihkan dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Jadi orang tua ya memang sudah apa kodratnya, seorang ibu kodratnya, apa kodratnya, bersusah payah dalam mengurus anak. Jadi kalau bilang saya gampang pakai pembantu, ya berarti dia bukan sedang mengurus anak. Yang mengurus anak siapa? Pembantunya. Saya gampang membesarkan anak pakai ini, asuhan gini-gini, ya berarti dia tidak sedang mengasuh anaknya. Karena seorang ibu fungsinya adalah mengasuh, membesarkan anak. Termasuk bapaknya juga ikut termasuk membesarkan, mengasuh dan merawat, mendidik anak-anaknya. Ya, kalau mendidik bukan orang tuanya, maka mereka gak dapat lelah. Padahal lelah itulah yang menjadikan dirinya naikkan derajat di hadapan Allah. Justru lelah itulah menjadi ladang pahala di sisi Allah. Ya kalau tidak ada lelah dalam mengurus anak, tidak ada lelah dalam mendidik anak, tidak ada lelah dalam membesarkan anak, ya berarti dia sudah tidak sesuai dengan kodratnya yang Allah berikan. Ada sesuatu hal sehingga dia tidak ada lelah. Padahal lelah itulah memang sudah kodratnya, sehingga lelah itulah menjadi pahala. Pahala untuk orang tua. Karena capeknya, susahnya, letihnya dalam mendidik dan merawat dan membesarkan anak. Karena anak adalah amanah Allah. Yang selanjutnya adalah lelah dalam mencari, yang kelima adalah dalam mencari nafkah yang halal. Di surat Al-Jumu'ah ayat 10, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebaik-baiknya. Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Ingatlah Allah sebanyak-banyak, ingat Allah agar kamu beruntung. Jadi ketika kita mencari nafkah, mencari, ya kalau sekarang uang lah ya, mencari uang, mencari pendapatan, ingatlah dalam mencari pendapatan itu ingatlah Allah. Jangan ingatnya apa? Ingatnya hal-hal yang buruk, ingatnya hal-hal yang tidak baik. Tapi ketika mencari itu ingatlah Allah. Sehingga apa? Sehingga saat kita mencari pendapatan itu, mencari nafkah itu, maka yang halal yang didapatkan, yang dicari. Kenapa? Karena dia selalu mengingat Allah dalam mencari pendapatan. Tapi kalau seingatnya adalah keuntungan, dunia, laba dan semacam yang tidak akan pernah dapat ujungnya, yang diingat ikut terus, maka dia akan terus bertebaran sampai lupa kapan waktu untuk beribadah pada Allah, sampai kapan lupa waktunya halal yang fardu ain dia harus kerjakan, fardu kifayah yang harus kita kerjakan. Kenapa? Karena ketika dia bertebaran di bumi, yang diingatnya adalah untung. Tidak yang diingatnya adalah Allah, Allah, Allah, Allah. Padahal Allah katakan, carilah karunia Allah. Arti apa? Pendapatan kita, pekerjaan kita, gaji kita. Dan ingatlah Allah banyak-banyak. Ingatlah Allah banyak-banyak. Bukan tidak diingat Allah saat mencari karunia itu. Mencari karunia Allah kok tidak ingat Allah? Ya gimana? Akhirnya apa? Ya akhirnya ya dia akhirnya terperangkap dalam jerat duniawi. Maka akhirnya ketika dia terjerat dalam sebuah duniawi yang dia cari untung,
maka dia tidak mikir lagi halal atau haramnya. Padahal lelahnya di sini adalah lelah dalam mencari nafkah yang halal. Kemudian yang keenam, lelahnya mengurus keluarga. Hai orang yang beriman, pelihara dirimu, peliharalah keluargamu dari api neraka, yang mana isi api neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu. Menjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras dan yang tidak mendurhakai perintah Allah terhadap apa yang diperintah padanya. Pada mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Surah At-Tahrim ayat 6. Nah, ini siapa ini? Ini adalah berilah dirimu, keluargamu. Dirimu dan keluargamu. Baik itu seorang bapak ke anak atau ibu istrinya, baik itu seorang anak kepada ayah dan ibunya. Ketika dia lelah di sini mengurusnya, dalam sebuah din, lelahnya mengingatkan pada orang tua atau orang tua mengingat pada anak soal agama, soal tauhid, tentang akidah, fikih, yang mana itu akan melindungi dia dari api neraka, ilmu-ilmu itu. Ketika dia lelah dalam hal itu, maka itu mendapat pahala di sisi Allah. Namun jika tidak ada lelah sama sekali, kenapa? Karena tidak menyampaikan din kepada orang tua, tidak menyampaikan din dari orang tua ke anak tentang agama Allah, tidak diingatkan soal akidah, tidak soal amal soleh, ya artinya tidak ada lelah dalam hal ini. Padahal lelah itu akan mendapat pahala di sisi Allah. Kemudian kita harus ingat, orang tua tidak cuma fungsinya mencari duit untuk anak. Orang tua tidak hanya mengurus anak, ingat itu. Tapi ada tanggung jawab, yaitu apa? Mengenalkan ayat-ayat Allah, mengenalkan tauhid. Maka ketika ada orang tua yang tidak mengenalkan tauhid, tidak mengenalkan ayat-ayat Allah, tidak mengenalkan amal soleh, tidak mengenalkan ilmu fikih kepada anaknya, ya orang tuanya durhaka pada anaknya. Tidak cuma anak itu tidak cuma bisa durhaka kepada orang tua pun bisa durhaka kepadanya. Ketika apa? Ketika tanggung jawabnya dia tidak laksanakan. Ketika anak tidak melakukan tanggung jawabnya atas dari perintah orang tuanya, maka dia sedang durhaka pada orang tuanya. Tapi orang tuanya juga bisa durhaka kepada anak ketika pada tidak melepas tanggung jawab itu. Tanggung jawab dalam hal apa? Mendidik din pada anaknya, mengajarkan din pada anaknya, mengenalkan tauhid, mengenalkan amal soleh, mengenalkan fikih, mengenalkan yang hak dan mengenalkan yang batil, yang mana yang batil. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari siapa nih? Gimana namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan hadiah 175 juta rupiah. Untuk mengambil hadiah silakan hubungi nomor berikut ini. Jangan sampai hadiah Anda hangus. Aneh, zaman udah begini, masih aja ada yang kirim-kirim pesan penipuan seperti ini. Masih ada yang tertipu.
1: Jangan sampai tertipu dengan pesan-pesan seperti itu ya. Tetaplah waspada, apalagi kalau diminta Anda mengirim uang terlebih dahulu. Auto penipuan itu.
2: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti be. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Itu laptop apa IGD? Nyala terus 24 jam.
1: Iya nih, deadline. Banyak banget lagi yang mau dibikin laporan. Belum lagi list klien yang minta refund. Libur gak berasa libur, tau gak? Capek kerja terus.
0: Udah, nikmatin aja. Mending kita banyakin bersyukur yuk. Mayan kan, bisa positive thinking, bisa nambah-nambah imun.
1: Iya kali, imun nambah. Kerja numpuk gini.
0: Yah, ngeluh lagi. Udah deh, mana tahu kan kerja numpuknya kamu impian jutaan pengangguran di luar sana.
2: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Roni Eka Sahputra, Ketua IDI Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Teman Pro 2 Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi meminta masyarakat tidak khawatir dengan penyusunan regulasi tata kelola kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menuturkan penyusunan regulasi ini untuk menyikapi perkembangan teknologi AI. Nezar juga menyatakan bahwa kebijakan tata kelola AI dipastikan tidak untuk mencekik perkembangan teknologi, namun ditekankan Wamenkomdigi hal ini untuk memastikan manfaat dan melindungi masyarakat dalam pemanfaatan AI. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur memprioritaskan operasi modifikasi cuaca mengatasi kebakaran gunung. Saat ini sejumlah kawasan pegunungan memiliki risiko kebakaran seperti Gunung Bromo, Semeru, Arjuna hingga Lawu. Kepala Pelaksana BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. OMC diproyeksikan dilaksanakan pada Oktober 2026 saat potensi pertumbuhan awan diperkirakan akan lebih mendukung. Informasi terakhir, Teman Pro 2 Kementerian Komunikasi dan Digital mengarahkan jaringan operator seluler mendukung pencarian 8 warga yang hilang di Selat Sunda. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria setelah meninjau langsung proses pencarian tersebut. Pencarian 8 warga ini terdiri dari 5 jurnalis dan 3 kru kapal speedboat Arupadatu 1. Rombongan tersebut hilang kontak sejak Senin 7 September 2026 saat hendak meliput erupsi Gunung Anak Krakatau. Dalam mendukung upaya pencarian rombongan yang hilang tersebut, Wamenkomdigi menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan 3 opsel. Hal ini dijelaskan untuk menelusuri jejak sinyal komunikasi para korban dari base transceiver station di sekitar lokasi. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: 90.8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2.
1: Halo, selamat pagi Rini.
0: Selamat pagi Bang Obi ada di sini teman aku, Pro 2. Kenapa balik? Ya? Kenapa balik lagi sih? Kan semalam udah. Masa balik lagi pagi ini?
1: Ya, begitulah. Jadi memang ya kita harus menjalani hari-hari dengan happy. Tiba-tiba gitu.
0: Oke deh.
1: Aku maaf nih, aku pakai masker nih.
0: Oh, kamu lagi pakai masker? Kenapa? Iya. Kamu lagi sakit ya kamu?
1: Enggak juga sih, cuman disuruh.
0: Karena iya kan, kalau pakai masker di luar jangan di dalam ruangan.
1: Oh iya, berarti aku buka ya?
0: Iya, gimana sih di luar? Iya coy, karena memang kualitas udara emang buruk di luar. Tadi pagi tuh sempat dikasih tahu nih, tahun kira dua pas baru
1: datang. Tadi pagi.
0: Bukan. Tadi pagi itu kita pas baru datang ngomongin soal ini kualitas udara juga pagi hari ini. Katanya memang sudah
1: parah lah.
0: Parah ya teman berdua.
1: Sekolah kemarin tuh sempat online ya.
0: Hari ini masuk lagi katanya. Cuma nih kayaknya kualitas udara semakin buruk juga.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Bahkan aku lihat dari info-info kemungkinan ya sampai Oktober November.
0: Iya.
1: Iya. Jadi karena... bisa jadi anak-anak. Oh, online lagi nih.
0: Iya bisa jadi ya. Cuman kita gak tahu juga kebijakan nanti seperti apa. Karena memang nih teman Pro 2, kalau Padang sendiri kan tuh berasa banget ya.
1: Betul.
0: Karena aku kan biasa lihat, kalau ke kantor tuh lihat Sudirman. Nah kalau lihat Sudirman tuh biasanya ke
1: pas pagi-pagi ya.
0: Iya pagi atau jam berapa gitu. Nah itu kan view-nya selalu Gunung Padang yang di situ tuh.
1: Iya,
0: gunung
1: betul,
0: yang di situ.
1: Gunung itu.
0: Nah itu kelihatan banget sudah berkabut.
1: Iya gak kelihatan.
0: Biasa,
1: ya.
0: Iya gak kelihatan. Biasanya cerah gitu.
1: Kelihatan lah gitu.
0: Nah betul. Betul sekali teman
1: Pro 2.
0: Aku
1: punya pantun nih.
0: Nah, kemarin kamu punya pantun, tiba-tiba ada pantun nih.
1: Iya, tadi aku baru bikin.
0: Oh gitu. Coba dong, mana pantunnya, tiba-tiba dikasih pantun pagi-pagi.
1: Iya,
0: coba.
1: Main ke pulau bersama Bang Topik.
0: Capek, cakep.
1: Yes, iya sih, ngapain ya Bang Topik ngajak main ke pulau ya.
0: Iya betul, cakep, kenapa?
1: Di sana kita beli banyak ceri.
0: Terus,
1: walau di luar cuaca lagi nggak baik, kita siaran harus tetap happy.
0: Wah. Tiba-tiba pakai pantun
1: iya, ya. Soalnya emang gitu kan, relate kan, cuaca lagi nggak baik, gitu. Tapi kita harus happy Rin.
0: Oh iya.
1: Menghibur teman-teman semuanya di Sabana pagi hari ini.
0: Iya betul sekali teman berdua. Jadi teman berdua walaupun cuaca tidak baik, tapi kita akan bikin hari kamu menjadi baik-baik
1: betul.
0: Saja. Dengan mendengarkan kita di Sabana pagi-pagi hari ini bersama yes. Rini dan Obi teman Pro 2.
1: Sampai jam 10 pagi ini ya.
0: Betul sekali. Pastinya kita bakal seseruan bareng nih teman Pro 2. Tapi ya teman Pro 2 kali ini kita harus warming up dulu nih Bang Robi.
1: Kita
0: pemanasan dulu nih.
1: Kita kasih lagu-lagu yang middle up ya.
0: Boleh. Kita kasih lagu yang satu ini dulu deh. Jangan kemana-mana.

0: Ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
0: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh. Kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Fitriman, Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi Sabana Pagi. Pagi.
1: Ya, nah, Ri. Ri lagi Hasri nih.
0: Iya. Lu tiba-tiba dia memanggil nama lengkapku. Dia tiba-tiba memanggil nama lengkap lu.
1: Tapi manggil kamu memang Hasri
0: nih
1: kan.
0: Iya, iya, tapi betul sih. Tapi nih ya, teman Pro 2. Ini itu kan Indonesia kan emang enggak sedang tidak baik-baik saja.
1: Betul. Dari Sabang sampai Merauke ada aja ya.
0: Ada aja. Ya. Betul, ada aja kejadiannya nih, teman Pro 2. Kayak karhutlah nih yang paling parah banget, karhutlah di beberapa titik nih.
1: Warga Kalimantan, aduh kasihan ya yang di daerah di Kalimantan, daerah Balikpapan.
0: Nah, Kalimantan kasihan, nah kita juga kasihan nih yang ada di Sumatera. Betul, betul. Tapi terus, ini yang paling bikin geger juga kemarin itu, Bang Robi, ini abu vulkanik.
1: Betul, paparan abu vulkanik yang gunung ini ya, gunung
0: Anak Krakatau.
1: Anaknya ya, muncul lahir.
0: Betul, betul. Ini juga kejadiannya kemarin ini kan yang ada 5 jurnalis yang masih belum ditemukan. Ya, betul, sampai untuk meliput Anak Krakatau juga.
1: Betul, salah satunya jurnalis Antara ya, ya teman kita. Ya Allah.
0: Emang aduh gimana ya nih keadaan dunia.
1: Terus
0: gitu ya.
1: NTT juga masih gempa kecil-kecil.
0: Masih.
1: Aku kan ada ya grup WhatsApp BMKG. Jadi notif tuh ada terus tiap hari. Iya.
0: Tapi ingat enggak kemarin itu sempat ada gempa yang pusatnya di mana tapi berasa sampai kayak gitu.
1: Iya, kemarin katanya pagi. Bapak ngerasa ya.
0: Iya.
1: Terus pas dilihat dari Pulau Seribu Jakarta.
0: Tapi ternyata dalam.
1: Betul.
0: Makanya bisa kita ngerasain juga.
1: Ngerasain juga ke warga Sumatera Barat. Betul, ya ini betul. Pertanda apa ya Rin ya?
0: Iya, enggak tahu. Enggak usah.
1: Kita jadi sedih ya.
0: Jadi sedih kita nih ya. Tapi nih teman Pro 2, ini kan salah satu yang bikin concern juga kemarin itu abu vulkanik yang bikin apa coba harga masker sampai 900.000.
1: Iya, balik kayak zaman Covid dulu ya. Iya.
0: Tapi itu kelewatan banget ya yang jualan ya sampai 900.000 harganya.
1: Itu keterlaluan sih.
0: Keterlaluan.
1: Itu pasti akan dipertanggungjawabkan nanti nih.
0: Iya, betul betul. Tapi ini teman Pro 2 ngomongin soal abu vulkanik ya teman Pro 2. Nah ini ternyata tidak hanya tidak baik bagi manusia tapi juga untuk hewan-hewan.
1: Betul.
0: Dan alam.
1: Alam, air dan ikan ya.
0: Nah itu juga.
1: Karena memang ya ini kompleks juga ya Rinnya. Bahkan
0: betul.
1: Aku baca dokumentari abu vulkaniknya juga gak cocok untuk pesawat terbang.
0: Nah betul.
1: Karena partikel yang halus tuh bisa masuk ke baling-baling bambunya.
0: Baling-baling bambu. Iya tahu.
1: Baling-baling
0: pesawat.
1: Itu bisa mematikan pesawat gitu. Bisa ya udah kecelakaan gitu.
0: Nah terus ada yang pernah ini juga abu itu pernah dicek lab gitu. Dilihat partikelnya sebenarnya kasar-kasar.
1: Mikro.
0: Tapi kasar-kasar gitu.
1: Jadi buat kalau kehirup ke tubuh itu ngendap gitu ya.
0: Iya betul betul betul.
1: Jadi
0: betul
1: banget ya. Sekarang buat air dan ikan yang ngomong adalah pakar IPB ya.
0: Yes betul betul betul. Ini ada pakar pencemaran dan ekotoksikologi IPB University Profesor Eti Aryani itu menyebutkan tingkat ancaman abu vulkanik di sumber air bergantung pada beberapa faktor dan perlu diperhatikan gitu.
1: Berbagai faktor yang dimaksud yakni ketebalan dan komposisi abu, jarak dari gunung api, volume air, hingga kondisi pH serta alkalinitas di air. Jadi kompleks banget ya Rin ya.
0: Iya betul.
1: Udara kena,
0: betul.
1: Air kena, darat kena.
0: Nah
1: udah
0: itu
1: kayak
0: dia
1: Avatar Aang ya.
0: Nah jadi kalau misalkan abu vulkanik ini jatuh di dalam air, teman Pro 2 sebenarnya nggak langsung menyebabkan terkontaminasi logam berbahaya juga gitu. Jadi katanya nih ya kalau misalkan kena di air teman Pro 2 ini kondisinya bakal keruh dan menjadi padat gitu.
1: Iya, zat-zat yang terkandung juga lumayan ngeri juga nih ngerinya. Sulfat, klorida, fluorida, aluminium, besi, mangan, kalsium, magnesium, natrium dan kalium. Ini
0: anak-anak kimia semua ini pembahasannya. Tapi nih teman Pro 2 kalau abu vulkanik ini masuk dalam jumlah besar, berbagai sumber air itu perlu diperiksa lebih lanjut gitu. Jadi ini bisa aja adanya unsur-unsur toksik gitu kayak arsenik, timbal, kadmium dan juga merkuri nih teman Pro 2.
1: Terus gak hanya air ya, ikan yang hidup di dalamnya juga bisa ikut terkena dampak abu vulkanik. Ikan yang kita makan, Rin.
0: Iya, ikan juga bisa. Ikan juga bisa. Airnya kena, ikannya kena juga dong.
1: Kita kan gak tahu ya, ini ikan kamu sehat nggak gitu?
0: Kita ya masa mau ditanya, eh Ikan sehat nggak kamu?
1: Sehat, sembeli aku gitu, kan mungkin.
0: Nggak ada ikan yang sembeli aku nggak ada ikan mana yang mau kayak gitu, mana ada ikan yang mau kayak begitu tuh.
1: Ngomong ya.
0: Iya, betul betul. Nah jadi nih teman perdua, partikel abu vulkanik itu bisa menempel di insang ikannya yang menyebabkan peradangan, dia menghambat pertukaran oksigen dan juga memicu stres pernafasan untuk ikan. Aduh.
1: Kan aja stres ya.
0: Apalagi kita juga stres. Betul betul betul.
1: Nah, ini terus kata Prof Eti juga nih untuk menghindari berbagai dampak dari abu vulkanik pada air, beliau menyarankan agar sumur, bak, tandon dan wadah penyimpanan air ditutup dengan rapat.
0: Nah, itu gitu, juga ditutup. Betul betul betul. Ini untuk menghindari kontaminasinya gitu ya dengan abu vulkanik juga teman Pro 2 karena ternyata kompleks banget nih di dalam abu tuh. Kompleks banget isinya.
1: Apalagi air gitu. Tuh termasuk penting ya.
0: Penting.
1: Kita aja sekarang panik nih air habis nih.
0: Iya, air galon kita habis. Itu kita panik sejak tadi pagi kita panik. Sejak tadi pagi kita panik karena air galonnya habis. Betul betul. Apalagi nih kalau sumber air yang memang digunakan sehari-hari gitu buat mandi, mandi, buat nyuci, buat masak.
1: Betul, buat penting.
0: Penting. Penting.
1: Sangat penting. Aku aja baru mau pindah setelah memastikan airku baik-baik aja.
0: Nah, itu iya. Masa iya kita enggak ada air gitu ya kan? Nah, orang-orang tuh lebih milih enggak apa-apa deh kita nahan lapar daripada harus nahan haus biasanya gitu, teman perdua. Oke deh kalau gitu ya. Baiklah teman perdua, itu dia informasi kita untuk pagi hari ini. Nanti kita masih bakal balik lagi teman perdua, tapi kali ini kita move dulu ke lagu yang satu ini.
1: Yes.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
3: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Umaydi, Kepala Balai Besar Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Sosial Regional 1 Sumatera di Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengudara. Menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Balik lagi di Sabana Pagi nih, teman Produa. Tapi nih Bang Obe, aku mau bertanya, indeks ekonomi apa indeks sih yang ekonomi paling berat nih? Indeks ekonomi.
1: Yang paling berat?
0: Iya.
1: Yang paling berat itu adalah ini apa namanya, harga-harga mahal.
0: Oh iya sih,
1: melonjak, bahkan nggak tahu kenapa ya, aku kok setiap ngisi bensin rame.
0: Nah iya, indeks ekonomi iya. Nah aku juga tuh biasanya kan kalau ngisi bensin itu yang Pertamax.
1: Sekarang Pertamax aman tahu. Apa? Maksudnya nggak ngantri kayak Pertalite?
0: Iya, tapi kalau Pertamax kan harganya mahal.
1: Betul.
0: Lebih mahal.
1: Lebih mahal. Tapi memang kualitasnya bagus sih. Cuman kalau dibanding sama negara tetangga kita, Pertamaxnya luar biasa harganya sih.
0: Iya, nah itu dia. Jadi aku juga ngerasa itu bensin tuh indeks ekonomi itu juga berat banget. Gitu. Jadi kayak sebenarnya bukan berat bangetnya, kayak gimana ya gitu. Tapi ya terasa.
1: Terasa
0: banget.
1: Terasa.
0: Aku juga nih, misalkan jajan beli apa gitu di toko
1: kelontong.
0: Bukan toko kelontong. Bisa beli makanan atau jajanan supermarket. Pokoknya beli-beli gitulah ya. Terus dibilang gini, "Kak mau pakai kantong plastik?" Nah, kalau plastik tambah lagi harganya 1.000.
1: Ya, ada yang 500 dan 1.000.
0: Ada yang 500 dan 1.000 kayak, wah dulu kita mau beli apa-apa juga dikasih aja nih.
1: Iya,
0: gitu.
1: Iya, kagak ada biaya tambahannya.
0: Nah, tapi mungkin itu juga karena apa ya, mengurangi sampah plastik kali ya.
1: Bagus sih.
0: Itu juga bagus sih sebenarnya.
1: Cuman jangan diuangin dong.
0: Nah, terus juga apa nih, kalau sekarang nih harga-harga yang biasanya nih, kalau misalkan kita beli dulu dengan misalkan dengan 10.000 kita dapatnya.
1: Iya, dapat 2 tempe,
0: apa sekarang cabai, udah berkurang.
1: Iya, yang awalnya budget 10.000 dengan beli yang sama itu bisa 2 kali lipat.
0: Nah, itu dia sekarang indeks ekonomi itu banyak banget sebenarnya yang kita keluhkan tuh ya. Aku juga nih ini kemarin itu kalau pergi belanja tuh kayaknya kemarin cukup sampai beli yang ini deh.
1: Iya, 3 hari deh gitu.
0: Nah, sekarang kayak wah enggak cukup ya gitu.
1: Pasar lagi.
0: Iya. Jujur apalagi tuh harga lauk pauk wah. Mahal banget. Mahal.
1: Terus
0: ya.
1: Ada yang lagi rame nih, Rin, apalagi kita di Minang ya. Lado.
0: Lado. Indah ado lado enggak makan kami do.
1: Sama kayak dada nasi ya, sama dada lado juga.
0: Nah, iya kan orang Minang harus lado.
1: Iya.
0: No lado no eat
1: no
0: kita.
1: No lado no party.
0: No eat kita nih kalau no lado.
1: Kayak ada yang kurang ya.
0: Betul.
1: Kalau kita makan apapun itu, kalau walaupun cuma telur,
0: harus ada lado. Itu dia
1: lagi rame nih, Rin. Lado melonjak tajam. Wah, tajam banget nih.
0: Tajam nih. Tapi ini lado bukan sembarang lado, teman Produa, tapi ini lebih ke cabai rawit. Ini buat yang jualan nih. Buat yang jualan nih berasa banget.
1: Orang jadi ya udah gitu.
0: Apa-apa sekarang
1: nahan tuh, cabai rawit.
0: Karena tuh kan kalau rawit biasanya kayak apa, sambal. Itu cabainya rawit gitu. Gorengan. Nah, makan bakwan, makan tahu isi enggak ado cabai rawitnya, enggak bisa dong.
1: Aku juga waktu beli gorengan habis itu ada ini cabai rawit, adanya yang cabai yang merah gitu.
0: Saus-sausan gitu ya.
1: Dia enggak bilangnya enggak ada gitu, padahal dia enggak bilang aja mahal enggak ngomong gitu.
0: Mahal, Bang.
1: Enggak ada gitu, stok habis gitu, enggak ngomong.
0: Habis gitu. Mahal ada, nih gitu. Jadi nih teman Produa, harga cabai rawit di tingkat konsumen mengalami kenaikan hingga tembus Rp90.000 per kilogram.
1: Lonjakannya luar biasa ya.
0: Iya betul.
1: Ini kata Menteri Pertanian dipicu oleh cuaca panas yang ekstrim, jadi mengganggu ketersediaan air.
0: Betul. Jadi ini berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional Bank Indonesia, itu katanya ya, kenaikan paling tajam terjadi sama cabai merah keriting yang melesatnya sampai 9% menjadi Rp62.950 per kilogram.
1: Wah, luar biasa ya. Jadi ditahan-tahan deh, Rin.
0: Iya, cabainya. Betul.
1: Ini ladunya kalau bisa ditakar, kamu segini, kamu
0: iya,
1: segini.
0: Iya, nih. Nih sekarang nih aku
1: bisa ambil sendiri ya.
0: Ada momennya gini, ada momennya di rumah aku nih, di rumah ya.
1: Beneran ya.
0: Ini beneran ya. Terus aku bilang nih, biasanya kan tahu dicabein tuh banyak cabenya, jadi tuh kita tuh bisa pakai cabai. Terus sama tante aku gini, karena cabenya kurang gitu. Karena emang udah habis belum sempat beli juga atau mungkin karena ih cabai sekarang mahal banget gitu kata tantaku gitu. Hemat-hemat makanya. Jadi yang lebih dibanyakin apa coba? Apa? Minyaknya. Jadi warnanya merah juga. Minyak lado.
1: bukan cabai lado ya.
0: Bukan cabainya, minyak. Terus aku bilang, ini terus kata tantaku, iya mahal. Itu dibanyakin minyaknya biar semuanya keoles aja sama cabai. Sama
1: tahunya ya.
0: Terus aku bilang, lah gimana? Tapi emang berasa banget teman berdua. Harga-harga tuh sekarang emang senaik itu sih teman Pro 2 ya.
1: Gara-gara cuaca panas ini ya. Iya, beberapa daerah itu mengalami lonjakan.
0: Jadi, betul.
1: Ya harus sabar-sabar lah gitu ya.
0: Betul.
1: Mungkin bisa diganti dengan apa ya? Pengganti lado apa ya?
0: Gak ada. Masa kita harus makan bon cabe? Itu juga dari cabe tahu.
1: Iya. Beda lah bon cabe mah. Gak ini, gak nendang lah.
0: Iya, maksudnya tuh gak berasa seperti kita makan cabe pada umumnya gitu. Terus juga ini, apa namanya nih teman Pro 2. Ini selain cuaca panas itu ya, ketersediaan air kan habis juga nih. Dan itu juga ada di beberapa daerah yang seperti itu. Ketersediaan air kita juga nih.
1: Betul.
0: Sering ini kan ada jam-jamnya tuh air tuh udah mati tuh, betul, emang enggak ada.
1: Udah ya udah enggak ada gitu jam.
0: Iya, di jam-jam tertentu kan kita juga sering gitu.
1: Lumayan nih di daerah-daerah sentra produksi nih kayak di Jawa Timur ada di Jombang, Kediri, Blitar itu ya tetap sih menghasilkan panen cuman volumenya dilaporkan sangat minim. Sedangkan permintaan banyak nih.
0: Betul.
1: Ya apa sih hukum permintaan apa hukum penawaran ya pokoknya gitu deh, aku kan ada dikit-dikit ngerti lah.
0: Nah iya jadi begitu ya teman Pro 2 sekarang ini memang harganya lumayan melonjak. Betul. Ya kan ya,
1: bahkan diprediksi masih akan mempengaruhi volume panen hingga bulan Oktober mendatang.
0: Wah masih lama dong. Ini masih September.
1: Iya, 2 bulan ini sabar-sabar lah ya kita. Yes. Banyak-banyak lus dada nih kayaknya ya.
0: Betul harus banyak-banyak bersabar nih. Sabar. Kita kayaknya teman Pro 2. Iya deh kalau gitu teman Pro 2 hari ini kita gak usah makan cabai dulu ya. Soalnya mulut kita udah terlanjur pedas. Jadi kita gak usah makan cabai kayaknya karena harga cabainya mahal.